0: scientist deh.
1: Oh ya.
0: Soalnya Mika pasti punya alat yang namanya penjelajah waktu.
1: Kok bisa gitu?
0: Bisa. Iya, soalnya aku bisa melihat masa depanku bersama.
1: Katanya kan ngomongin soal masa depan ya.
0: Yoi.
1: Umur-umur segini kan harusnya fokus mikirin masa depan ya.
0: Iya dong.
1: Ya udah deh, aku mikirin kamu aja. Masa depanku.
0: Mika, boleh tahu nggak minuman kesukaannya apa?
1: Kopi.
0: Kopi. Tanyain dong, kenapa saya nanya itu?
1: Ya, kenapa Yuda nanya itu?
0: Supaya saya bisa ngasih di date bersama kita.
1: Iya, jam rawan ini ya, Yuda ngomong nyeros-nyeros terus itu kayak tong kosong nyaring bunyinya.
0: Ah, kok gitu?
1: Iya, kalau hati kamu kosong biar aku isinya. Ya.
0: Speechless luar biasa. Cukup.
1: Kita kasih alkoger sekarang.
0: Ternyata entah kenapa, entah sejak kapan Mika bisa melawan saya dengan dua kali kekuatannya. Saya jadi kaget kan.
1: Tuh, saya kan gini, mengikuti,
0: mengikuti
1: belajar
0: siapa?
1: Dari Yuda sama ini.
0: Wah, belajar kehidupan bersama saya.
1: Iya.
0: Terus yang rayu-rayu Mika aja deh.
1: Maksudnya aku rayu udah gak boleh.
0: Boleh dong. Soalnya
1: dia langsung garu-garu kepala. Garu-garu.
0: Saya takut dirayu sama banyak orang karena hatiku untuk Mika.
1: Udahlah, Ecogers nih giliran ya sekarang ya, kasih tahu kita kalau misalnya Anda punya rayuan, gombalan, boleh informasikan ke kita.
0: Informasikan. Nanti kalau mau gabungan bisa lewat WhatsApp di 081236155969.
1: Boleh juga DM kita di Instagram @elkogfm dan Facebook kita di Elang Kosa Gagana.
0: Kita masih bersama dengan Mika Karisha
1: dan Yuda Kesuma.

0: line.
1: Hey, watch that.
2: I need some music.
3: It rocks.
4: Yeah. You are listening.
5: 96.9 FM. El Cougar. Radio Bali.
6: Kiki, pulang yuk, Ki.
7: Terus kenapa?
6: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
7: Emang mau kemana?
6: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
7: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
6: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
7: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
6: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
7: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
6: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
7: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
6: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
7: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
8: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
9: Buka bantene mesorong.

0: Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih-pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
1: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
2: Meh, jet asik banget mencet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
1: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jet pasti langsung jet geng.
2: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun lo kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
1: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
2: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
1: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
2: Ada di Omang nih.
1: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
2: Apa? Mau beli apa? Di daster? Atau kebaya lagi?
1: Mau beli uyah Bali.
3: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. Music 6.9.

0: 96.3 Radio Bali, bagi Alkogers yang bingung mau kuliah di mana, sama. Tapi kemarin saya dapat info terbagus nih dari Mika ini.
1: Apa ya, saya kasih infonya.
0: Oh, kalau Mika kan karena saking banyak info bagus adalah lupa. Tapi bagi yang diberikan info tuh saya merasa sangat bersyukur, Mika.
1: Ini tentang apa, Yuda?
0: Tentang kuliah di tempat yang terbaik, yaitu di kuliahnya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Oh iya, kalau ini sih memang semua orang harus tahu ya. Karena kampus ini keren banget ya, Kogers. Udah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini adalah kampus yang cocok sekali untuk Anda yang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di sini ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa dipilih. Ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada juga peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan seperti teknologi produksi pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ada juga prodi yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, fokusnya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir adalah prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Dan selain itu, dari staf mengajarnya sendiri ya, terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cek juga fasilitas kampusnya ya, yaitu kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap sekali, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi putuskan hari ini juga Kogers daftar kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung saja klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Ineng Amuliarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Nemesis. Balik, share, believe, percaya aja kalau dia adalah yang terbaik, Elko Gars. Karena kalau dia tidak yang terbaik, tak mungkin Anda akan senang memadanya.
1: Betul. Memang sih ya, urusan ketertarikan, rasa suka, rasa sayang, itu memang benar-benar kayaknya nggak bisa sekali deh. Maksudnya dalam artian kayak sekali lihat langsung muncul rasa-rasa itu. Kayaknya nggak bisa ya.
0: Susah. Biasanya bisa karena biasa. Jadi gitu ya. Biasa melihat dia, akhirnya biasa mencintai dia. Itu baru benar, aku harus.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada yang bilang cinta pada pandangan pertama tuh enggak tuh. Susah diverifikasi.
1: Tapi ada loh salah satu teman kita yang bilangnya begitu.
0: Ah.
1: Udah pasti tahu orangnya siapa.
0: Kebanyakan dia.
1: Ini nggak tahu ya, tiap orang kan beda-beda. Mungkin tiap dia tipikal yang begitu, atau mungkin El Kogers ada juga yang begitu. Kayak sekali lihat langsung,
0: lemes gitu kan. Kayak tidak ada tenaga gitu. Itu kayaknya kelaparan ya berarti ya. Nah ini ada yang gabungan nih, yang gabungan mau rayu-merayu pasangan apapun merayu kita. Kita sudah buka line-nya ya. Dan kalau yang pertama ini ada dari Bobby.
1: Bobby, kayak nama kucing saya di rumah.
0: Jangan-jangan ini siapa gitu, diketik gitu kan ya.
1: Bobby, soalnya kucing saya tuh namanya Bobby, Boy, sama Baby.
0: Oh, B semua ya. Ya. Ini mau tau gak gimana rayuannya?
1: Apa?
0: Meong-meong-meong. Meong-meong-meong-meong.
1: Buku yang dijual buku kucing itu kan?
0: Iya.
1: Dalamnya tulisan meong-meong-meong.
0: Habis itu tebel, dijual, ada lucu banget sih, tapi jangan jadi pengen nyoba nih bikin versi kitab Myong gitu misalnya. Isi-isinya tulisan itu Myong dari berbagai negara, kan udah beda kan. Nah kalau di translate dari yang dibilang sama Bobby tadi ya, ini artinya gini. Mika tahu gak apa persamaannya Mika sama Asi?
1: Persamaan.
0: Asi itu berbeda banget ya. Ini jahat ini. Salah.
1: Menghembuskan udara.
0: Bisa sih, kalau lagi sakit perut itu kan belut.
1: Loh, saya kan bernafas.
0: Benar.
1: Harus menantikan itu juga selalu menghembuskan. Kenapa? Udara.
0: Oh, berarti tidak berfotosintesis nih. Ijo dong badannya kalau gitu, jadi Hulk. Enggak. Oh ya, jawabannya mirip tapi kurang tepat.
1: Oh, apa dong?
0: Persan Mika sama Asi sama-sama membuat hatinya sejuk katanya.
1: Oh.
0: Lama-lama tuh kasih 16 derajat enggak sejuk lagi tuh. Kedinginan Anda itu bisa ya.
1: Ngedgedang
0: ya. Sama kalau yang satu nih katanya Bobby, kalau asinya lepas, kalau asinya mati itu nafasnya jadi sesek. Kok ketawa?
1: Iya nanti saya bahas ya. Ayo.
0: Di OP. Karena asinya mati nafasnya jadi sesek nih.
1: Kok gitu?
0: Kok soalnya separuh nafasku di kamu.
1: Ini ada Ami nih.
0: Ami. Gimana dong?
1: Ikut dong kak, rayu-rayuan.
0: Boleh.
1: Nanti 17 Agustus kamu gak usah ikut lomba ya.
0: Kok gitu?
1: Soalnya kamu diem aja udah menang kok di hatiku.

0: Jangan cuma rayu-rayuan.
1: Lalu ngapain?
0: Seperti Elo dong nyanyiin.
1: Apa?
0: Girl this sekali. Ya gitu dong. Benar. Jadi biar nak, oh kamu modal rayuannya deketin saya. Nak, modal saya sekarang rayuan sama lagu.
1: Paket komplit ya.
0: Paket komplit.
1: Ya ampun. Tapi ya, semoga sih Anda terhibur ya Kogers dengan apapun yang kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini, dari berita, dari informasi penting.
0: Betul.
1: Habis itu rayu-rayuan dari Kogers juga udah gabungan meramaikan.
0: Benar banget. Terima kasih atas gabungan selama 2 jam kebelakang ya. Karena waktunya ternyata sudah menunjukkan jam 9 pagi, waktunya Yuda Kusuma pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
1: Yuhu, Bika Karisa juga pamit ya dari Akoga Fresh Morning. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena nih,
1: panjang masa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
0: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

89,9 FM Alkogear Radio Bali. Hai Alkogear, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan seperti biasa pagi ini Devi bakal menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus ya. Ya rupanya tanggal 14 Agustus ini juga bertepatan sekali dengan Hari Pramuka sekaligus HUT Provinsi Bali ya Alkogear. Jadi buat Anda yang dari pagi sudah beraktivitas, entah itu mau berangkat sekolah, berangkat kuliah, atau berangkat kerja gitu ya, pokoknya tetap semangat hari ini Alkogers, dan tetap stay tune terus, karena pagi ini Devi bakal ngajak Alkogers jalan-jalan lagi ya, karena kita bakal ngebahas tentang jalan-jalan. Jadi buat Alkogers yang penasaran gimana, stay tune terus, sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Buat Anda yang punya hobi traveling atau suka explore berbagai tempat baru secara rutin, tentu itu menjadi sebuah cita-cita yang terus pengen diwujudkan ya Elkogers. Tapi sayangnya keinginan-keinginan itu seringkali terkendala sama berbagai hal. Misalnya seperti Anda cutinya tuh terbatas, kemudian pasti ada masalah biaya sampai sulit membagi waktu antara hobi dengan pekerjaan. Nah, walaupun kendala-kendala seperti itu sebenarnya bisa aja kok diatasi Elkogers, karena ada beberapa tips yang nantinya itu bisa membantu Anda untuk menyalurkan hobi dan mewujudkan keinginan untuk liburan secara rutin. Apalagi kalau Anda itu tipe orang yang pengen liburan tiap bulan, bahkan gak tiap bulan, tiap bulan. Buat Anda akan sulit berhemat ya Elkogers. Misalnya seperti kayak beli kopi yang lagi ngetren ataupun beli makanan-makanan yang lagi viral gitu ya. Itu kan sulit banget untuk ditahan. Jadi kalau misalnya Anda lagi mengumpulkan dana untuk mewujudkan impian-impian satu tempat yang pengen banget Anda datengin, maka langkah awal yang harus Anda lakukan itu adalah mengubah gaya hidup. Jadi Anda bisa coba dulu untuk beli apa yang dibutuhkan aja, terus sisihkanlah sisa-sisa uangnya dalam satu rekening gitu ya, supaya nanti liburan Anda itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi Anda bisa coba juga beli hal-hal yang dibutuhkan aja gitu, gak perlu yang mewah-mewah ataupun FOMO gitu ya, gak perlu dulu. Karena kalau misalnya Anda mau liburannya setiap seminggu sekali, itu juga harus dipikirkan juga ya pengeluarannya Elkogers. Tapi sebenarnya kalau beli barang-barang yang lagi ngetren, lagi viral tuh boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau tetap berhemat, ya mesti harus menjaga batas maksimal pengeluaran ya, supaya tabungan-tabungan Anda yang lainnya itu gak ikut keganggu. Katanya mau liburan setiap seminggu sekali, masa masih boros sih? Kan dengan seperti itu juga nanti liburan Anda semakin tenang, jalan-jalannya juga happy gitu ya. Dan pastinya ada

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Today's best music. 96.9 El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Siapa bilang liburan yang menyenangkan itu harus menghabiskan waktu sampai berhari-hari ya? Enggak juga kok Elkogers, karena Anda bisa sebenarnya memanfaatkan akhir minggu untuk melakukan yang namanya one day trip atau jalan-jalan sehari ya. Jadi misalnya Anda mengunjungi satu tempat wisata yang sudah pengen banget didatengin dari bulan lalu ya. Jadi Anda datengin dan pastikan untuk datang ke sana Anda enggak memakan waktu perjalanan yang lama ya Elkogers. Karena selain akan menghemat waktu, pastinya Anda juga akan bisa menghemat biaya. Jadi biaya itu juga biasanya akan lebih ringan karena enggak perlu mengeluarkan banyak uang untuk sewa penginapan ya. Dan yang paling saya suka kalau one day trip ini tuh sebenarnya cocok banget buat Anda yang pengen healing tipis-tipis. Jadi enggak harus nunggu stres dulu ya, baru Anda pergi berlibur, pergi jalan-jalan tuh gak harus nunggu stres dulu Elkogers. Karena kadang cukup satu hari Anda keluar dari kerjaan Anda, terus lihat suasana yang baru, kemudian Anda coba deh makan makanan yang belum pernah dicoba seumur hidup gitu ya, terus foto-foto, abis tuh ya udah pulang gitu Elkogers. Jadi buat Anda yang sebenarnya sekarang tuh pengen banget liburan ya, tapi masih mikir aduh aku pengen liburan tapi kok waktunya gak ada gitu ya, berarti jawabannya itu bukan mencari waktu libur yang panjang ya. Jadi coba deh Anda manfaatkan waktu yang memang sudah ada, terus Anda manfaatkan itu untuk pergi jalan-jalan, healing tipis-tipis ya. Karena gak mungkin dong kerja terus healingnya gak dapet, yang ada nanti stres.

0: 96.9 El Cougar Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan temulah.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Kalau suatu hari nanti Anda mau mencoba one day trip, gak harus pergi yang jauh-jauh juga ya Alkogirs. Cukup sekitar lingkungan Anda tuh udah cukup aja kok. Sama halnya seperti Anda mencari ilmu, gak harus pergi kemana-mana dulu. Yang penting Anda sudah tahu tempatnya, sudah nemu tempatnya, sudah nyaman sama tempatnya, dan pastinya Anda sudah ngerasa oke gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal tempat untuk nambah ilmu dan eksplor dunia, terutama dunia pertanian serta teknologi, nah mungkin Anda bisa banget nih kenalan dulu sama Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada juga 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih nih. Yang pertama ada agroteknologi. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan serta pangan ya Alkogers. Yang pastinya ini semua memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kemudian ada peternakan. Nah, di sini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Nah, di sini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata. Jadi Anda harus banget milih Universitas Warmadewa ya, karena staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang nantinya akan dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Alkogers juga harus tahu nih fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Jadi Alkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya, Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-665-310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa kok hubungi di nomor 081-338-576-547 atas nama Inengah Mulyarte. Jadi tunggu apa lagi? Buruan ke Universitas Warmadewa.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Wow, gak kerasa ya Alkogar, sudah jam 10 aja nih. Itu artinya sudah 1 jam Devi nemenin Alkogers di ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini, hari Jumat ya. Dan makasih banget buat Alkogers yang masih atensi bareng Devi di pagi hari ini. Kira-kira Alkogers yang denger ini udah pada sarapan belum ya? Kalau belum, ingat makan ya Alkogers, biar mahnya itu gak kambuh. Dan juga buat Anda yang sudah mulai beraktivitas dari pagi, tetap semangat ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini. Pokoknya masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita, yang pastinya Devi masih ngebahas soal jalan-jalan ya. Jadi buat Alkogers yang masih pengen bareng Devi Kartika, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkoga Radio Bali. Siapa nih yang kalau traveling bareng keluarga atau sama teman-temannya tuh rasanya kayak beda aja gitu ya? Kalau traveling bareng teman itu biasanya akan lebih fleksibel gak sih Alkogers? Kalau mau bangun agak siang masih bisa. Mau cari tempat makan yang random ya gas-gas aja ya. Apalagi kalau tiba-tiba ada tempat lucu yang Anda temukan di pinggir jalan dan Anda pengen mampir ya gas-gas aja kalau sama teman. Tapi kalau traveling bareng keluarga belum tentu sefleksibel itu ya Alkogers. Karena ada yang baru bangun pagi tuh dan bilang, ayo berangkat, yuk cepet-cepet siap-siap. Terus siap-siap ya. Terus perjalanan liburan sama keluarga itu biasanya juga harus mempertimbangkan banyak hal. Karena ada yang pengen kulineran dulu, terus ada yang pengen belanja dulu, atau ada yang pengen datang ke tempat wisata yang sudah dipengenin banget dari dulu ya. Dan semuanya itu memang punya pendapatnya masing-masing. Tapi justru itu yang bikin traveling bareng keluarga itu punya ceritanya sendiri ya Alkogers. Kalau sama teman mungkin yang paling sering muncul itu adalah momen random dan ketawa-ketawanya yang gak jelas ya. Tapi kalau mempererat hubungan keluarga, kayak jadi mikir, oh ternyata seru juga ya kalau bisa pergi sama mereka. Nah, dan satu itu bisa bikin kita makin tahu karakter mereka kayak gimana. Karena selama perjalanan kita nih bisa lihat dan mereka nih akan mulai kelihatan siapa yang paling tepat waktu, paling on time gitu ya. Terus siapa yang paling ribet soal makanan karena biasanya ada yang agak sedikit milih gitu ya. Terus siapa juga yang paling sering bilang, yaudah deh terserah aku ngikut aja. Tapi ujung-ujungnya, aduh aku kok gak mau ya yang itu. Nah, kesempatan buat punya waktu bersama gitu ya, di tengah kesibukan masing-masing Anda masih bisa tetap berkumpul, tetap jalan-jalan, healing, happy pastinya. Jadi sebenarnya gak ada yang lebih seru ya, semuanya itu benar-benar seru asalkan Anda bisa menikmati perjalanan, bisa happy gitu ya. Dan pastinya liburan Anda jadi semakin tenang.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock!

Ogar Radio Bali. Nah, sekarang kita bahas sedikit nih Okogers, sesuatu yang kelihatannya itu sederhana, tapi sebenarnya itu penting banget kalau Anda lagi pergi traveling, yaitu etika ketika jalan-jalan. Karena traveling itu bukan sekedar Anda menikmati tempat yang didatangi aja Okogers, tapi juga Anda harus mengikuti aturan-aturan yang ada di tempat tersebut. Tapi kita juga harus ingat kalau tempat tersebut adalah rumah, lingkungan, ataupun bagian dari kehidupan orang lain juga. Contohnya simple, kalau misalnya Anda datang ke suatu tempat wisata dan ada tulisan jangan buang sampah sembarangan, ya jangan tiba-tiba Anda merasa tempat sampah itu cuma pajangan aja. Ya berarti untuk membuang sampahnya di sana, jangan sembarangan. Terus kalau bisa berkunjung ke tempat yang punya aturan tertentu, ya kita harus ikutin aturannya ya Okogers. Apalagi kalau misalnya kita itu datang ke tempat yang punya nilai budaya atau adat ya. Jangan asal bercanda, jangan meremehkan tradisinya, dan jangan merasa karena kita nih wisatawan berarti semua hal boleh dilakukan, termasuk soal foto-foto. Apalagi sekarang ini kan apa-apa pengen difoto, pengen diabadikan supaya ada kenang-kenangannya gitu ya. Tapi kalau mau foto orang lain, apalagi masyarakat lokal, tetap lebih baik minta izin terlebih dahulu. Karena buat kita itu mungkin cuma foto beberapa detik aja, tapi buat orang yang difoto itu tetap bagian dari privasi mereka. Jadi hal-hal kecil seperti ini tuh juga harus sangat diperhatikan sekali. Hal kecil lainnya juga seperti soal suara. Nah, kadang kita tuh terlalu excited sampai lupa kalau tempat yang kita datengin tuh juga digunakan sama orang lain ya. Jadi banyak orang-orang yang datang ke sana. Jadi jangan sampai karena pengen seru-seruan sendiri, malah bikin orang sekitar Anda itu terganggu dengan suara ketawa, suara-suara gak jelas gitu ya. Ya intinya jadi wisatawan itu harus yang baik ya Okogers. Dan jadi wisatawan yang baik itu sebenarnya gak ribet. Cukup Anda jaga kebersihan, hormati aturan, hargai budaya lokalnya, dan perlakukanlah orang lain dengan sopan. Jadi supaya nanti ketika Anda pulang dari liburan, Anda gak perlu cemas mikirin masalah yang ada di tempat wisata yang Anda kunjungi.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Hey, what's that? I need some music. It rocks.
5: Yeah. You are listening

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Seperti yang udah tadi kita sempat bahas ya Alkogers, jalan-jalan itu juga harus ada etikanya. Mulai dari kita menjaga kebersihan, terus menghormati atau menghargai aturan yang memang sudah ada. Kemudian kita tuh tahu kapan kita harus menempatkan diri ya. Dan kalau dipikir-pikir, hal-hal kecil seperti ini ternyata gak cuma berlaku waktu kita pergi traveling aja loh Alkogers. Di dunia kerja juga sama. Kita perlu tahu caranya bersikap, terus menghargai peraturan, dan bekerja sama dengan tim gitu ya. Dan yang paling penting adalah punya rasa tanggung jawab. Nah, kalau ngomongin soal atur-mengatur, kemudian bertanggung jawab, sampai bekerja sama dengan orang lain, ini juga ada hubungannya dengan ilmu manajemen, ya gak sih? Karena nyadar gak sih, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana-mana aja, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri bisa, jadi pegawai perusahaan bisa. Apalagi kalau jadi pemilik bisnis atau wirausaha itu bisa banget. Dan tahu gak sih, kampus manajemen terbaik di sudah ada, dan kira-kira Alkogers tahu nggak nih di mana? Ya. Tahu, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Ini adalah kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis, dan pastinya konsisten pada ilmu manajemen. Kampus ini sudah berdiri sejak tahun 1979 ya. Jadi ini udah kelihatan banget kalau ini adalah kampus legend dan terkenal sekali dengan alumni-alumninya yang terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen ini sangat diperlukan sekali dalam pekerjaan apapun. Bahkan nih Alkogers, di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Jadi buat Alkogers yang penasaran, emang di mana sih lokasi kampusnya? Nih, untuk lokasi kampusnya ada di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, atau lebih tepatnya ada di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya Alkogers habis kuliah mau nge-mall bisa, mau lanjut nugas bisa, mau hangout sama teman-teman bisa banget, bahkan mau lanjut kerja bisa ya. Jadi gampang, tinggal set, pokoknya gampang. Jadi mau kemana-mana yuk buru. Untuk info pendaftarannya, Anda bisa hubungi di nomor WA 082-145-666-199. Sekali lagi, 082-145-666-199. Buruan daftar di Stimi Handayani.

0: 6.9.
1: El Cobra Radio Drive.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
3: Yang penting, beritanya beli.
4: Hey, watch that. I need some music.
5: It rocks. Yeah.
6: You are listening.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Kalau jalan-jalan tuh rasanya kayak ada yang kurang gak sih Elkogers? Kalau Anda itu pulangnya gak bawa oleh-oleh, setuju gak sih? Karena mau jalan-jalan kemanapun rasanya itu kurang lengkap kalau misalnya Anda itu gak bawa sesuatu pulang. Kadang dari rumah tuh udah mikir, aduh gak usah deh beli oleh-oleh, nanti ribet bawanya. Tapi begitu sampai tempat yang bakal Anda kunjungi, kayak, kok ini lucu ya, ini kayaknya enak ya, ini pasti orang rumah suka nih. Akhirnya ya udah kebeli juga. Belum lagi kalau sebelum Anda berangkat jalan-jalan dari rumah tuh udah ada yang pada nitip kayak jangan lupa oleh-olehnya ya. Nah, terus pas pulang Anda buka tas tuh bukan barang-barang Anda tapi titipan keluarga semua ya. Dan yang paling seru, oleh-oleh itu nggak harus yang mahal-mahal juga kok. Kadang makanan khas yang sederhana yang bisa dinikmati bareng-bareng aja tuh udah bikin seneng ya. Apalagi kalau makanan itu cuma bisa kita temuin di daerah tersebut. Jadi pas dimakan di rumah itu rasanya kayak membawa sedikit suasana liburan pulang ya. Dan menurut saya oleh-oleh itu juga bisa jadi salah satu cara untuk kita mengingat suatu perjalanan gak sih Elkogers? Karena beberapa tahun kemudian mungkin kita lupa ya sama detail tempat yang kita datengin, tapi begitu kita lihat barang ataupun makanan yang kita beli waktu ini yang kita jadikan oleh-oleh itu, jadi keinget kayak iya ini waktu ini aku sempet nih kesana. Nah, pasti langsung nostalgia gak sih? Jadi kalau misalnya Anda lagi traveling, jangan lupa untuk nikmati perjalanannya ya Elkogers. Dan kalau memang mau beli oleh-oleh, pilihlah sesuatu yang menurut Anda itu bisa dikenang, bisa diingat. Bahkan kalau misalnya suatu hari nanti Anda pergi ke sana lagi, Anda nggak perlu lagi beli oleh-oleh tersebut, karena kan udah pernah, ngapain beli lagi?

0: Radio Bern. Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kau punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number one, Top Airplay.
4: Hot request
3: 96.9 El Koga Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
4: More music, more fun. 96.9
3: El Koga Radio Bali.

0: 96,9 FM LKGR Radio Bali. Wow, gak kerasa LKGers, kita sudah sampai di penghujung ajang wacana seputar wanita edisi hari ini. Makasih banget buat LKGers yang sudah atensi dari jam 9 pagi tadi sampai di jam 11 siang hari ini. Semoga apapun informasi yang Devi sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya LKGers, dan Anda semua happy tentunya. Tapi karena ini sudah pukul 11 siang, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Makasih LKGers udah setia nemenin Devi. Devi happy banget hari ini bisa nemenin Anda, dan kita ketemu lagi di besok hari ya LKGers, pastinya di WSW ya. Dan karena ini sudah pukul 11, waktunya Devi Kartika pamit. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.
1: LKGR Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
1: Meh, je asik banget macet HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
0: Enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online, banyak dress bagus, import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
1: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. De Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, De Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
0: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
1: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
1: Ada di Omang nih.
0: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
1: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
0: Mau beli uyah Bali.
2: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

mampun doria kaksir sabah iya biantara suci.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Oke Gary di Bali. Percayalah, tidak semua yang tertunda berarti tidak akan terjadi. Bisa jadi waktunya sedang disiapkan agar lebih baik lagi. Kali ini di ajang High Noon bersama saya Kori Purnama. Sampai nanti ya kebersamaan kita di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana.

96.9 OKGR Radio Bali. Bulan Agustus adalah bulan yang dipenuhi dengan nuansa merah putih. Dan Anda juga pasti tahu ya penyebabnya apa. Jadi di bulan ini pastinya kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Dan pada saat memasuki bulan Agustus, pastinya kita juga sudah melihat banyak sekali orang yang berjualan bendera merah putih di beberapa ruas jalan ya, beserta dengan atribut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia lainnya. Serta yang paling penting nih, mempersiapkan berbagai perlombaan ataupun pertandingan di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan kerja Anda ataupun di kantor Anda. Kira-kira kegiatan apa saja nih yang sudah Anda lakukan ataupun sudah Anda persiapkan untuk memeriahkan ya hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta ini, OKGers. Jadi ya pastinya banyak sekali ya rencana-rencana ataupun yang sudah berjalan ya, terutama gerak jalan seperti itu ataupun jalan santai yang tadi sudah beberapa di ruas jalan juga sudah saya perhatikan ya, apalagi anak-anak TK seperti itu, anak-anak SD, wah lucu-lucu sekali ya. Pastinya itu sudah diajarkan sejak dini untuk memperkenalkan apa sih itu hari ulang tahun kemerdekaan seperti itu ya. Dan apapun kesibukan Anda di siang hari ini, seperti biasa di Ajang Hainun di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, saya akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, pastinya koleksi dari LKGR Radio Bali. Dan bukan hanya itu saja LKGers, ada juga informasi, ada juga tips menarik lainnya yang memang akan saya hadirkan selama 2 jam ke depan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKGR Radio Bali sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Sadar atau tidak, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Bisa dipakai kerja di mana saja dan juga di berbagai bidang apa saja. Contohnya saja jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu pembuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis ataupun wira usaha. Dan tahukah Anda LKGers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus sekolah tinggi manajemen yang memang terbaik di Bali, yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan juga konsisten pada ilmu manajemen, dan berdirinya juga cukup lama ya, sejak tahun 1979. Kampus legend dan juga yang memang terkenal, alumni-alumnya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun di luar Bali. Ya memang ya Oke Gears, karena ilmu manajemen memang diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan juga teknologi digital tercanggih sekalipun. Harus di-manage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang memang lengkap dan pastinya terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, tepatnya ya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar ya, tepatnya di dekat SMA 2 Denpasar. Jadi habis kuliah mau nge-mall barangkali ya, ataupun mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang ya, tinggal sat-sat-sat-sat sudah nyampe ya. Dari kampus STIMI Handayani memang gampang untuk Anda pergi kemanapun juga. Jadi tunggu apa lagi LKGers, buruan daftarkan diri Anda sekarang juga. Dan untuk informasi pendaftarannya boleh langsung via WhatsApp di nomor 082 145 666 199. Sekali lagi di 082 145 666 199.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda. The Amazing FM. El Cougar Radio Bali.

96.9 untuk GR Radio Bali. Tidak perlu menunggu hari spesial untuk Anda memburu promo-promo menarik ya. Apalagi untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari tempat untuk belanja bulanan yang sekiranya di mana ya yang harganya murah seperti itu, dan juga bahkan ada promo setiap harinya ya. Di mana lagi Elka Girls kalau tidak di Klendis terdekat dari rumah Anda ya. Karena memang selain lengkap, murah, pastinya ada promo setiap harinya tanpa menunggu hari-hari spesial ya. Jadi saya akan bocorkan sedikit beberapa promo yang memang sedang diadakan di Klendis. Di antaranya ada Grain Dairy UHT Milk ukuran 200 ml Alvarian dengan harga Rp5.200. Ada Soclean Liquid Pouch di ukuran 700 ml mendapatkan potongan harga senilai Rp2.500. Inco Rumput Laut Panggang Nori 5x2 saset dengan harga Rp12.400. Vitaflow botol susu ukuran 140 ml mendapatkan potongan harga senilai Rp6.000. Sensodyne pasta cegah gigi berlubang ukuran 60 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.900. Ada juga setiap pembelian 2 pcs Sela Segar Twist ukuran 320 ml yang lemon mendapatkan free 1 pcs varian yang sama juga. Satu lagi ya, ada juga Autan Wangi Jeruk dan Lemon Spray ukuran 80 ml di harga Rp12.900 saja. Dan memang masih banyak lagi promo-promo menarik yang bisa Anda dapatkan di Klendis terdekat dari rumah Anda. Karena pastinya di Klendis yang terlengkap dan termurah.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

Informasi menarik untuk Anda yang saat ini sedang mencari-cari informasi di mana mau melanjutkan perkuliahan, seperti itu ya. Jadi informasi ini datang dari Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, Universitas Warmadewa itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Ini adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan pertanian modern ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Elke Gers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga pastinya inovasi. Untuk program studinya sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih ya. Jadi ada 4 program studi, diantaranya ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan juga memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika, guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya sendiri sudah berbasis industri yang memang ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang kedua, ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, di antara lain ada teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan juga teknologi pangan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agrobisnis. Dan untuk kurikulumnya sendiri yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan juga sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga, ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian yang berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang pastinya sudah bernutrisi, aman, dan juga pastinya berkualitas. Dan yang terakhir, Elko Girls, ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawaskan ekowisata dan sudah berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah ya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan jadi sudah lengkap saya jelaskan ya, kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi, ada profesor, ada doktor, dan juga pastinya magister. Dan boleh tengok sedikit ke fasilitas kampusnya Elke Gers, kelasnya sudah bersih, ber-AC, dan juga labnya lengkap, dan pastinya yang paling penting sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Waduh, sudah lengkap saya jelaskan ya, sepertinya sudah tidak perlu berpikir lama lagi, putuskan sekarang juga untuk daftarkan kuliah Anda di Fakultas Pertanian, Sains, dan juga Teknologi Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya lagi boleh langsung dicatat ya, atau langsung diklik di sipanmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa menghubungi kontak person Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau di kontak person Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Loko Gary di Ubeli. Masing-masing orang memang memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda-beda ya. Jadinya kebahagiaan tersebut bisa dibilang bersifat subjektif, tergantung pada cara mereka memaknai pengalaman diri sendiri ya, Loko Gary. Jadi banyak orang juga mengejar kebahagiaan ya, tetapi tidak semua juga yang memang benar-benar memahami apa sih itu artinya kebahagiaan, seperti itu ya. Dan dalam psikologi, Elka Gers, kebahagiaan tidak hanya diukur dari kesuksesan atau malah dari materi saja ya, melainkan dari bagaimana seseorang menilai hidupnya secara keseluruhan. Nah, konsep ini dikenal sebagai kebahagiaan yang subjektif atau subjective well-being gitu istilah kerennya ya. Dan memahami definisi kebahagiaan secara lebih mendalam pastinya dapat membantu Anda untuk membangun kesejahteraan emosional yang memang lebih stabil. Jadi untuk Anda yang sedang mencari kebahagiaan ya, kebahagiaan itu intinya ada di dalam diri Anda sendiri. Dan kali ini sudah tepat di jam 1 ya, lebih 12 menit waktu di LKG Radio Bali. Dan itu artinya sudah 1 jam Kori Purnama menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan pastinya saya masih akan menemani ruang dengar Anda dengan single-single acik dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara, koleksi dari LKG Radio Bali. Dan masih ada juga informasi serta tips menarik lainnya yang akan saya hadirkan selama 1 jam ke depan nanti. Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap atensi di 96.9 LKG Radio Bali. Sampai nanti kebersamaan kita di jam 2 siang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom. Lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.

atau berpikir secara berlebihan. Memang ini cukup melelahkan ya kalau misalkan sering dijalani. Jadi kondisi ini adalah kondisi ketika seseorang memikirkan atau menganalisis sesuatu secara berlebihan dan juga secara berulang-ulang terus-menerus. Dan hal ini memang seringkali melibatkan kekhawatiran tentang masa depan ataupun kadang penyesalan di masa lalu tanpa adanya dan juga tanpa menghasilkan solusi yang nyata seperti itu. Jadi memang ini juga cukup melelahkan dan juga menguras otak ya. Jadi solusinya bagaimana nih Kori? Ya solusinya karena memang Anda sudah lelah berpikir seperti itu, jadi fisiknya juga harus dilelahkan juga seperti itu ya. Jadi ada sebuah studi Alkagers, yaitu cara efektif untuk meredakan overthinking itu adalah dengan membuat tubuh tersebut ya lelah juga. Dengan cara apa? Pastinya dengan cara berolahraga. Jadi memang penelitian yang sudah ditunjukkan ya bahwa aktivitas fisik terutama olahraga aerobik itu memiliki kaitannya dengan fungsi kognitif dan juga kesehatan otak. Dan sejumlah penelitian yang diulas juga menemukan bahwa aktivitas fisik itu dapat membantu meningkatkan fungsi eksekutif ya. Jadi seperti kemampuan memusatkan perhatian, mengontrol respon juga, dan juga mengambil keputusan. Jadi itulah kenapa si olahraga ini bukan cuma baik untuk tubuh, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara untuk membantu menjaga pikiran Anda tetap sehat. Tapi meskipun begitu ya, olahraga ini bukan berarti secara otomatis menghilangkan overthinking ya. Dan juga manfaatnya memang tetap bisa dipengaruhi oleh jenis, intensitas, serta konsistensi aktivitas Anda di dalam berolahraga tersebut.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 LKG Radio Bali. Kita flashback ke masa lalu dulu LKG sih ya. Beberapa tahun lalu camilan yang paling sering dibawa ke kantor itu mungkin ya yang bergengsi ya, seperti croissant, donat ataupun sandwich gitu barangkali ya. Tapi di fase ini ataupun di hari ini pemandangannya mulai berbeda ya menurut saya ya. Di meja kerja ataupun di bus, bahkan di kampus, itu semakin sering terlihat orang membawa kukusan gitu ya, ubi kukus ya, pokoknya yang berkukus gitu ya, seperti singkong, jagung, talas, pisang rebus, dan juga olahan rebusan lainnya. Jadi seolah makanan yang dulu identik dengan dapur nenek ya pelan-pelan menemukan penggemar barunya, LKGers. Dan menariknya lagi, yang berubah bukan makanannya, jadi yang berubah adalah cara kita untuk memandangnya, seperti itu. Jadi yang dulu si umbi-umbian ini sering dianggap makanan desa, bahkan ada masa ketika nasi itu dipandang lebih bergengsi loh daripada singkong ataupun ubi. Tapi di hari ini itu justru banyak orang sengaja mencari, bukan karena tidak ada pilihan LKGers, tetapi karena merasa itu memang pilihan yang lebih baik ya. Jadi kesadaran hidup sehat juga pastinya ikut mengubah kebiasaan makanan kita ya. Dan semakin banyak juga orang mulai menghitung yang namanya persentase gula dalam tubuh, mengurangi makanan ultra proses, dan juga memperbanyak serat. Umbi-umbian yang dulu terlupakan itu tiba-tiba menjadi sangat relevan. Bukan karena sedang tren saja ya, melainkan karena tubuh kita memang sedang membutuhkan hal tersebut. Dan cara untuk menikmatinya juga berubah, LKGers. Kalau misalkan dulu ubi kukus itu identik dengan sarapan di rumah, sekarang si ubi ini hadir di kafe-kafe bergengsi, di gerai-gerai ojek online, hingga rak pendingin di minimarket. Jadi dikemas dengan rapi, lebih praktis, lebih modern, dan juga tetap sederhana. Yang berubah itu adalah cara menyajikannya. Padahal Indonesia sendiri memang sejak lama adalah negeri umbi-umbian ya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerahnya punya hasil umbiannya sendiri. Mulai dari ubi jalar, singkong, talas, dan juga ya lain sebagainya ya. Dan sebagiannya pun juga bahkan pernah menjadi makanan pokok masyarakat sebelum beras itu menjadi makanan pokok. Jadi pada ironi sekecil ini, dulu memang banyak keluarga juga bercita-cita bisa makan nasi setiap harinya ya. Tetapi si dalam fase proses yang kini sebagian anak muda itu justru sengaja mengganti nasi dengan umbi-umbian, bukan karena kekurangan juga LKGers ya, tetapi juga karena pilihan gaya hidup. Sejarah kadang memang berputar dengan cara yang memang tidak bisa kita duga.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tama, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah El Koga FM.

0: 96.9 Oke Gear Review Bali, single terakhir dari miriknya Delantis yang berjudul Lampu Merah. Ini telah membawa kita tepat pukul 2 siang waktu di Oke Gear Radio Bali. Dan itu artinya sudah tuntas pula kebersamaan kita di ajang High Noon di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda selama 2 jam kebelakang tadi ya. Semoga informasi dan juga tips yang sudah saya hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan juga lagu-lagu yang sudah saya putarkan dapat menghibur Anda di siang hari ini. Dan langsung saja ya, dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Kori Purnama pamit. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Kita bertemu lagi di lain kesempatan ya, dan sampai jumpa.
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 일당 거기 두세 일당 양기 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
0: 96.9
1: ini El Koga Radio Bali.

0: Bagus ya. Bisa jadi meja untuk santri juga. Haji gitu loh.
1: Tebel. Duh, Haji. Rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
0: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
0: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Gak perlu tunggu TPA penuh lagi.
0: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9 FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka babakan pule. Masyarakat Bali tentu familiar dengan perumpamaan ini. Ya, buka babakan pule adalah salah satu sesenggakan semacam pengibaratan atau perumpamaan terhadap sesuatu. Buka babakan pule jika dibahasakan menjadi bahasa Indonesia yang berarti bagaikan kulit kayu pohon pulai memiliki makna tersendiri. Di Bali, pohon pulai ini sangat bermanfaat seperti sebagai tanaman obat, untuk membuat topeng atau barong, dan sebagainya. Kulit kayunya yang diistilahkan sebagai babakan pule pun kerap dipakai untuk kepentingan pengobatan secara tradisional, yakni dijadikan loloh atau jamu. Dari kondisi inilah keluar istilah buke babakan pule yang mengandung arti kias dan ditujukan pada orang yang memiliki kemampuan, senang menolong, dan senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Namun, orang tersebut tidak dapat memanfaatkan kemampuan yang ia miliki untuk kepentingan dirinya sendiri.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
2: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM El Koga Radio Bali.
2: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
6: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah El Koga FM.

96.9. El Cobra Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 GR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Chris Brown featuring Justin Bieber dengan judul Next to You. Wah, kalau dengerin lagu ini Justin Bieber lewat lagunya Next to You ya, kalau didengerin sore-sore gini bawaannya pasti pengen deh punya seseorang yang selalu ada di sebelah kita. Kalau dari Anda sendiri, gimana nih Elke Girls? Apakah sudah ada yang menemani di sore hari ini? Atau mungkin Anda yang mungkin sedang jalan-jalan, atau mungkin yang sedang keluar aja nih bareng keluarga, bareng pacar, atau yang saat ini juga masih bekerja mungkin ya, karena kan ini baru jam 4 sore nih, jam-jam pulang kerja juga ya. Dibawa semangat aja Elke Girls, dibawa santuy aja, karena saya di sini juga sendiri, tidak ada yang menemani kecuali di sebelah saya cuma ada playlist Elko Gani yang siap menemani sore hari Anda. Semoga di Anda di sana juga ditemani oleh seseorang ya, entah siapapun itu, pokoknya dibawa happy aja tentunya sambil dengerin lagu favorit Anda keputar di playlist Elko Gia Radio Bali. Jadi khusus untuk Anda yang mau mendengarkan lagu favoritnya keputar di radio, boleh banget dikirim dari sekarang Elko Gia, karena tentunya hari ini ada Ayu Indra yang akan menemani Anda. Tentunya di Sunset Program edisi hari ini itu hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi khusus Anda yang mau dengar lagu favoritnya boleh banget di request dari sekarang tentunya lewat sosial media Elko Gear Radio Bali. Kirim aja dari sekarang Elko Gears, jangan malu-malu ya. Tentunya di WhatsApp Elko Gear ada di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagramnya di @elkogfm, dan tentunya juga ada di Facebooknya di Elangkosa Gagana. So, pastinya saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok. Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.

semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 KGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Dan Band dengan judul Aku Bukan Musuhmu. Barusan kita dengerin Aku Bukan Musuhmu ya KGRS. Tapi tenang

aja Anda yang lagi dengerin LKG Radio Bali juga bukan musuh saya kok. Kalau gitu langsung aja ya, kita sapa-sapa dulu LKGers yang sudah bergabung di sini lewat WhatsApp. Paling pertama banget sudah pasti Made Hendra Saputra dari Desa Tumergi Tabanan yang sudah absen dan juga sudah hadir. Terima kasih Made Hendra. Katanya di sini Made Hendra mau dong Kak request lagunya Coklat yang judulnya Bendera. Kirim salamnya buat aku aja yang seperti biasa ya Made Hendra, lagi santai sambil ngeteh juga. Pas kali nih, tenang aja, lagunya sudah saya masukkan ke playlist. Sebentar lagi akan saya putarkan. Dan buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Made Hendra, ditunggu. Salam terakhir dari Made Hendra adalah salam merdeka. Oke, siap salam merdeka ya, karena sebentar lagi juga udah mau 17-an ya, Kegers. Apakah Anda sudah mempersiapkan lomba-lomba yang akan Anda mungkin lakukan ya di rumah, terus di sekolah? Mungkin harus Anda persiapkan dari sekarang juga Elkegers, karena ini juga udah hamin berapa nih? 14, 15, 16, 17. Hamin 3 nih. Jadi buruan ya dipersiapkan lomba apa aja untuk 17-an nanti. Dan selain dari Made Hendra di sini juga sudah ada Putra dari Denpasar. Katanya bilang, halo selamat sore Elkegers. Halo selamat sore juga Putra. Bagaimana kabar Putra di sana? Semoga baik ya, semoga sehat dan semangat juga. Apalagi di sore-sore gini, bawaannya itu udah pasti lelah ya. Apalagi baru pulang kerja, terus juga di jalan macet pol. Macet banget Elkegers. Karena kebetulan juga saya itu tadi sekitar jam 3 itu di jalan udah macet banget. Dan kebetulan juga ada upacara adat di desa saya. Jadi ya lumayan macet. Jadi dibawa tenang aja Elkegers, dan dibawa semangat aja sambil dengerin lagu favorit Anda keputer di Elkega. Dan kita lanjut lagi nih bacain kita lanjut lagi bacain requestan Putra maksudnya. Katanya bilang, mau dong Kak request lagunya Ahmad Dhani dan Andra Ramadan yang judulnya Aku Cinta Kau dan Dia. Aduh, ini Putra lagi galau atau gimana nih? Lagu ini buat seseorang yang sekarang udah bahagia, tapi bahagianya sama orang lain. Waduh Putra, dibawa kuat-kuat aja ya, tuh pura-pura kuat nih. Salamnya buat anak-anak tongkrongan aja yang ada di Renon. Katanya, jangan lupa ya traktir kopi yang kemarin. Oke, semoga tersampaikan ya oleh teman-teman Putra di sana, teman-teman tongkrongannya. Semoga mendengarkan Elkoge juga. Tenang aja Putra, sebentar lagi akan saya putarkan lagunya. Dan selain Putra di sini juga sudah ada, ini lewat WhatsApp masih ya. Jadi ada Dek Gus juga dari Gianyar yang katanya mau request lagunya Fun Factory yang judulnya I Love You. Wah, ini lagunya udah lama banget nih, tapi coba dulu ya. Saya lihat di playlist Elkoge maksudnya. Katanya lagu ini tuh buat seseorang yang lagi dia suka, tapi orangnya gak tahu nih kalau dia suka. Oke deh, siap, saya sudah masukkan ke playlist, jadi tenang aja. Dek Gus nih kayaknya lagi request lagu atau lagi kode keras nih. Salamnya buat semua teman-temanku aja, katanya selalu jadi saksi perjuangan Dek Gus dari cuma lihat story sampai berani nge-like. Wih, tentu keren banget ya, apalagi ketika Anda suka sama seseorang terus berani nge-like fotonya. Saya acungkan jempol Elkegers, karena jarang-jarang banget nih ada orang kayak gini ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita puterin dulu requestan dari Made Hendra. Ini dia, Coklat Bendera.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 GR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Ahmad Dhani dan juga Andra Ramadan dengan judul Aku Cinta Kau dan Dia. Waduh, dari judulnya aja tuh udah bikin situasi jadi rumit ya LKGR. Cintanya ke siapa, sayangnya ke siapa. Jadi kita serahkan aja kepada yang punya cerita tadi, yang sudah request ya. Semoga lagunya dapat menghibur Anda di sore hari ini. Tapi kalau ngomongin nih soal pilihan, Anda gak perlu lagi bingung ke Geras karena sekarang saatnya kita kasih informasi yang mungkin bisa jadi pilihan terbaik untuk masa depan Anda. Tentunya untuk Anda saat ini masih saja bingung harus mikirkan kuliah di mana, tapi juga sangat senang sekali dengan ilmu manajemen, tenang aja ke Geras, saya rekomendasikan aja untuk Anda kuliah di STIMIK Handayani. Pastinya STIMIK Handayani ini merupakan sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang terbaik di Bali. Nah, selain yang terbaik, udah pasti yang pertama, yang paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen sejak berdiri tahun 1979. Pastinya kampus legend ini dan terkenalnya itu sudah alumni-alumnya itu sudah terbukti sukses-sukses semua LKGers. Tentunya terserap di bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan di luar Bali. Nah, kalau udah gini, gak perlu diragukan lagi ya. Tentunya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi tercanggih pun udah pasti harus perlu ilmu manajemen tingkat tinggi ke Gers. Tapi tetap harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Nah, kalau udah gini langsung aja nih daftarkan diri Anda di STIMIK Handayani. Lokasi kampusnya itu berada di pusat Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar Bali. Dan kalau Anda bingung di mana sih lokasinya, tinggal Anda cari aja lokasinya itu dekat SMA Negeri 2 Denpasar. So, misalnya abis kuliah mau nge-mall bisa, mau nugas bisa banget, apalagi mau hangout gitu ya bareng keluarga, bareng teman, udah pasti pas dan bisa banget. Karena dari kampus STIMIK Handayani gampang kemana-mana. Jadi buruan daftarkan diri Anda di STIMIK Handayani, dan untuk nomor pendaftarannya Anda bisa menghubungi WhatsApp-nya di nomor 082-145-666-199. Sekali lagi Nelkegers biar gak lupa, yaitu di nomor 082-145-666-199. STIMIK Handayani, the first and the best management campus in Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Fun Factory yang judulnya I Love You. Semoga ini tersampaikan ya pesan-pesannya lewat lagu ini untuk Anda yang sudah request tadi untuk mengkode pasangannya. Bilang I love you aja susah, harus request dulu ya. Semoga tersampaikan dan I love you-nya ke pasangannya. Dan lagi-lagi kita sapa-sapa LKGers yang sudah bergabung di sini lewat WhatsApp. Sudah ada Douglas katanya dari Denpasar yang bilang, "Halo LKGers, selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore juga Douglas di sana. Bagaimana kabarnya Douglas? Semoga baik ya, semoga sehat juga. Semoga apapun yang Anda lakukan di sore hari ini pokoknya dibawa lancar dan tenang aja. Tentunya sambil dengerin LKGers Radio Bali." Di sini El Douglas bilang mau request lagunya Rihanna judulnya You The One. Selamnya buat semua pendengar Elko Gajah, selamat sore aja. Dan buat Mbak Ayunya yang cut, diputerin ya lagunya, jangan di cut. Oke, siap. Sebentar lagi akan saya putarkan kok, tenang aja. Karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan yakin deh tidak akan di cut, tenang aja ya. Dan lagi-lagi kita sapa-sapa di sini. Sudah ada Arta dari Denpasar yang katanya bilang, mau request dong lagunya Endah and Reza yang judulnya When You Love Someone. Katanya Mbak Ayu, lagu ini tuh buat seseorang yang sebenarnya gak tahu kalau aku itu suka sama dia. Tapi gak apa-apa, siapa tahu setelah denger lagu ini tuh dia jadi sadar ya. Waduh, Made Arta ini ternyata memilih jalur kode lewat radio ya. Kalau lewat chat gak berani, lewat LKGA dulu aja. Aduh, ini LKGers pada kenapa nih? Pada galau-galau semua ya sore hari ini. Tenang aja kok, sebentar lagi lagunya akan saya putarkan. Karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Di sini katanya bilang salamnya buat penyiarnya aja. Jangan lupa diputerin ya kak, terima kasih, selamat sore. Oke, siap Madiarta, ditunggu saja. Dan selain itu, di sini juga baru masuk sekali ada Adi Suputra dari Jakapati, Kecamatan Abiang Semal, Kabupaten Badung, Bali. Katanya bilang, bisakah request lagunya Astrid yang judulnya Mendua? Oke, udah pasti bisa dong, ditunggu aja ya. Udah pasti bisa, apalagi kalau misalnya lagunya itu ada di playlist LKGA. Sebentar lagi akan saya putarkan, Adi Suputra, ditunggu saja. Kirim salamnya buat Ayu Indraja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali, Adi Suputra. Dan selain itu, di sini juga sudah ada Ratna dari Tabanan ya, katanya bilang, halo Titi, halo selamat sore juga Ratna di sana. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya, semoga sehat juga. Katanya bilang mau request lagunya Hello yang judulnya Pilihan Hati. Semangat siaran ya adikku. Oke, terima kasih Ratna di sana. Salamnya buat pendengar setia LKG aja dan buat penyiarnya, semangat siaran ya. Oke, siap Ratna, ditunggu saja. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita putarin dulu requestan dari Douglas. Ini dia Rihanna, You The One.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Agustus 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.6 LKG Radio Bali, saatnya Anda mulai memikirkan harus kuliah di mana nih LKGers. Untuk Anda yang saat ini masih saja ya bingung memikirkan kuliah di mana, apalagi Anda yang mungkin tidak berkesempatan untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri atau PTN. Tenang aja LKGers, jangan sedih karena saya punya rekomendasi yang udah pasti pas banget nih. Di mana lagi kalau bukan di Universitas Warmadewa. Tentunya UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa LKGers. Dan tentunya juga UNWAR adalah pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pastinya pertanian modern saat ini itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja LKGers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik sekali nih dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan pastinya ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih ya pastinya. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada peternakan LKGers. Peternakan ini dia mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ada berkonsentrasi pada budidaya pertanian yang berfokus pada pengarangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir LKGers ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana ada berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Dan UNWAR ini sudah pasti staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan selain dari stafnya, fasilitasnya udah pasti lengkap banget nih LKGers, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, terus laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dan kalau udah gini gak usah mikir lama lagi ya harus mikirin kuliah di mana. Jadi segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa klik di cpnmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338 65310 atau juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338 576 547. Bersama Universitas Warmadewa, tentukan sekarang mau jadi apa.

0: 96.9 El Cobra Radio Bali.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya, Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.6 LKGR Radio Bali. Lagi-lagi kita sapa LKGers yang sudah bergabung di sini lewat WhatsApp. Sudah ada Putu Rama dari Denpasar yang katanya bilang, "Halo, selamat sore LKGR Radio Bali." Halo, selamat sore juga Putu Rama di sana. Katanya bilang mau request dong lagu Bruno Mars. Bebas yang mana aja, silahkan kakaknya yang pilihin. Waduh, nah kalau udah bebas gini justru penyiarnya nih yang bingung ya mau muterin lagu yang mana. Tapi tenang aja, sudah saya siapkan lagu Bruno Mars yang mungkin bisa bikin semangat Anda hari ini. Katanya lagu ini tuh buat seseorang yang lagi dia tunggu balas chatnya. Aduh, kira-kira siapa nih yang ditunggu? Gebetannya kah? Mantannya kah mungkin? Atau seseorang yang mungkin gak ada status tapi nunggu chatnya dibales? Apakah ada dari Anda yang mungkin sedang berada di posisi ini juga, LKGers, menunggu chat dari seseorang? Dari tadi katanya online tapi chatnya gak dibales. Waduh, semangat nih Putu Rama. Mungkin dia lagi sibuk atau mungkin lagi nyusun strategi nih untuk balas chat Anda ya. Ditunggu aja ya. Dan kalau gitu kita sudah masuk ke playlist LKGers, jadi ditunggu saja. Dan di sini juga sudah dari Ma, katanya dari Nyitdah Tabanan, bilang mau request lagu

236155969. Dan kalau mau lewat Instagram juga boleh banget, yaitu ada di @elkogafm dan ada di Facebooknya juga di Elangkosa Gagana. Jadi cepet Elkogers request dari sekarang. Saya tunggu requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: 이라디오쿠
1: 복간 이라디오쿠
0: 복간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 돌이다라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Gimana nih LKGR, selagu dari Bruno Mars yang mungkin gak bikin rock banget, tapi ini lembut nih. Saya putarin khusus untuk Anda yang sudah bilang, boleh kak puterin Bruno Mars yang mana aja. Jadi saya puterin yang ini ya. Semoga terhibur dengan lagunya. Dan lagi-lagi kita sapa-sapa LKGR sudah bergabung, karena ini tadi lewat WhatsApp. Kita lari dulu nih ke Instagramnya Elkoga, yaitu di @elkogafm. Di sini sudah ada Komang Pratama, katanya bilang dari Denpasar. Halo kak, mau dong request lagunya Dewa 19 yang judulnya Pangeran Cinta. Salamnya buat teman-teman yang lagi dengerin Elkoga aja. Dan buat kakaknya, terima kasih banyak kak, jangan lupa diputerin ya. Oke, siap Komang, ditunggu ya. Dan selain itu, masih dengan Instagram juga ada Putu Adi dari Badung. Katanya bilang mau request lagunya Hindia yang judulnya Everything You Are. Salamnya buat teman-teman di Badung aja yang sedang mendengarkan radio. Semoga lagunya bisa menemani aktivitas dan perjalanan sore hari Anda. Oke, siap, ditunggu saja. Dan di sini Rima kembali mengirim pesan buat Elkoga. Katanya mau ganti lagu aja kak, lagunya Tulus yang judulnya Teh Hijau. Oke deh, sudah saya masukkan ke playlist saja, jadi ditunggu ya. Dan langsung aja nih kita puterin dulu requestan dari Komang Pratama. Ini dia, India, Everything You Are.

0: PT Glendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Glendis, Toko Glendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Glendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Glendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Glendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Glendis Area Tabanan, Toko Glendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Agustus 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Glendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Glendis terdekat atau melalui email ke recruitmentglendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @lendiscrossirbali.

96.6 KGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu dari Hello featuring Mega dengan judul Pilihan Hati untuk Ratna yang sudah request di sana. Semoga terhibur ya dengan lagunya dan semoga masih mendengarkan LKGR Radio Bali. Dan tentunya lagi-lagi kita sapa LKGers yang sudah bergabung masih lewat WhatsApp kita lari ya. Di sini sudah ada Yandarta dari Denpasar yang katanya bilang mau kak dong request lagunya Kunto Aji dan Nadine Amizah yang judulnya Selaras. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Terima kasih kak. Oke, siap. Terima kasih kembali. Dan terus kita, wah di Instagram juga ada nih ternyata. Ada Komang Ariana dari Denpasar juga nih. Wah banyak sekali ya Alkogers yang dari Denpasar semua. Katanya bilang mau dong kak request lagunya NPD yang judulnya Sempurnanya Aku. Salamnya buat aku aja nih yang lagi di jalan ya, jalan pulang dan sambil dengerin LKGR Radio Bali. Waduh, pas banget ya, sore-sore gini udah jam pulang kerja nih. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang di jalan, tetap hati-hati di jalan LKGR, jangan ngebut-ngebut, maksudnya patuhi rambu lalu lintas juga karena udah pasti macet banget ya. Tentunya sambil dengerin LKGR Radio Bali atau mendengarkan lagu-lagu favorit Anda keputer di radio. Kalau gitu langsung aja nih di detik-detik terakhir kita langsung puterin aja. Ini dia Kunto Aji dan Nadine Amizah dengan judul Selaras.

96.6 KG Radio Bali, ini dia satu single lagu dari Dewa dengan judul Manusia Biasa. Kita semua itu memang manusia biasa, Elkegersia gak pernah luput dengan yang namanya kesalahan dan juga kekurangan. Yang terpenting itu jangan berhenti melangkah dan jangan kehilangan semangat untuk menjalani hari-hari Anda ya. Dan tentunya karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, waktu LKG Radio Bali itu artinya Ayu harus pamit dulu nih dari ruang dengar Anda. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan dan atensi selama 2 jam kebelakang tadi ya, dari jam 4 sore sampai di jam 6 sore waktu LKG Radio Bali. Tapi jangan khawatir karena setelah ini akan ada Nata Prawira di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam. Kalau gitu langsung saja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

99,9 FM Alkoge Radio Bali. Nal Prayura hadir menemani Anda sampai nanti di pukul 8 malam di ajang Home Sweet Home, asli musik Indonesia. So, jangan kemana, stay tune ya.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

107 FM Algoga Radio Bali. Yap, sepertinya sore hari ini kita mendapatkan cuaca yang sama cerahnya dengan siang hari tadi, Algogers. Entah kenapa ya, belakangan ini cuaca nampaknya sangat cerah, sangat terik sekali, yang bahkan diam dalam ruangan yang gak isi AC aja rasanya udah kayak panas banget. Apalagi kalau kita yang bekerja seharian di luar ruangan gitu kan ya. Dan mungkin ketika kita sudah capek seharian di jalanan, namun ketika kita udah mau pulang, kita udah capek kerja gitu kan ya. Sekarang kita mau pulang, pengen sampai rumah dengan cepat. Tapi ya namanya juga hari Jumat, hari-hari di mana orang semua berpikiran seperti itu dan semua juga berbondong-bondong pengen pulang cepat. Jadi otomatis pasti ada aja di beberapa titik yang terjadi kemacetan yang mungkin agak sedikit parah ya. Nggak sedikit juga namanya itu ya. Lebih ke ya lumayan lah kita bilangnya. Kita nggak bisa bilang parah karena nggak sampai diam-diam banget. Kita juga nggak bisa bilang sedikit karena emang cukup panjang. Jadi kita bilang lumayan macet aja. Dan bagi Anda mungkin yang merasa udah capek, udah merasa kayak mumet banget seharian dan sekarang di jalan ada aja masalah. Bahkan ketika kita diam-diam seketika bruk dari belakang ditabrak kan kayak udah kita mencoba berdamai dengan dunia ini, namun sepertinya dunia tidak ingin berdamai dengan kita gitu kan. Tapi harus sabar-sabar Algogers, namanya di jalan semua pasti ada konsekuensinya dan semua juga harus disabar-sabarin lebih sedikit sabarnya ya. Dan mungkin bagi Anda yang lagi di jalan, biar Anda gak terlalu mumet di jalan, Anda bisa sambil nyanyi-nyanyi. Bisa juga tetap atensi di Elko Radio Bali karena selama 2 jam ke depan Anta Prayura akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik-menarik banget yang akan menghibur kita sepanjang perjalanan ataupun nanti ketika sudah sampai rumah Algogers. So jangan kemana-mana, tetap atensi di Elko Radio Bali bersama Anta Prayura di ajang Home Sweet Home.

0: Koga Radio Bali.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
5: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

90,9 FM Alkoga Radio Bali. Ya, tidak ada yang sempurna di dunia ini, Alkogers. Semua selalu memiliki kurangnya masing-masing ya. Dan setiap apapun selalu memiliki kekurangannya. Bahkan ketika Anda sekolah mungkin ya, sering banget saling kayak ngejelekin, kamu sekolah di sini ya, ih sekolah di sini tuh gini. Ya sekolah lu juga gini. Ya akhirnya semua juga malah bertengkar karena suatu kekurangan, tapi gak pernah melihat kelebihannya. Jarang banget gak sih, Alkogers? Tapi ngomong tentang sekolah ya, sepertinya anak-anak SMA juga sekarang udah pada lulus gak sih? Atau bahkan udah pada PKMB gak sih? Apa ya PKMB kepanjangannya ya? Yang pasti seperti pengenalan masa pengenalan lingkungan kampus lah ya, bisa dibilang ya. Dan sepertinya juga sampai sekarang ada juga kayaknya yang lagi bingung mau kuliah di mana ya? Kok semua udah pada kuliah, semua udah pada PKKMB, kayaknya asik nggak sih? Aku kapan ya? Aku mau kuliah di mana ya? Mending saya saranin aja, Alkogers. Saya rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah plan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam aja, Alkogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap yang guna menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang bisa Anda pilih yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan, Alkogers. Dan lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas tentunya. Lalu ada juga prodi terakhir yang bisa Anda pilih yaitu manajemen sumber daya perairan atau perikanan, Alkogers, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, sudah berlandaskan kearifan lokal segara kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya harus di UNWAR, Nat? Kenapa nggak yang lain aja? Karena kalau kita lihat di sini, dari staf pengajarnya deh ya, terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga dari fasilitas kampusnya, kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa adalah free wifi dengan akses internet yang super cepat, Alkogers. Jadi kayaknya udah gak perlu mikir-mikir lagi gak sih ya, bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan bagi Anda yang pengen tahu informasi yang lebih lengkapnya lagi, Anda bisa catat nih ya, atau bisa langsung klik juga di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Dan atau bisa juga, kalau yang mau informasi lebih lanjut lagi, bisa juga Anda hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081
0838-335-310 atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

99.9 FM Malko Gary Dio Bali. Wanitaku, emang sebuah hal yang sangat so sweet ya kalau diakui sebagai miliknya. Apalagi kayak sebuah single Trina Wah yang wanitaku. Dan tapi jangan sampai ya, emang kalau masih pacaran ya selalu kekeh. Gak bisa, itu wanitaku, itu pacarku, gak bisa, itu cowokku. Tapi jangan sampai nanti ketika udah mempunyai hubungan yang lebih, udah mulai bersuami istri atau bahkan udah mempunyai buah hati, malah gak bisa, malah gak mau ngakuin. Kayak kamu aja deh yang beli kebutuhan bulanan. Ah enggak, kamu aja loh. Kok jadi berantem sekarang? Awalnya aku ngakuin saling cinta, tapi kok sekarang giliran dikasih tanggung jawabnya malah saling lempar. Jangan dong ya, apalagi kalau tentang masalah kebutuhan bulanan, harusnya ini udah bukan menjadi sebuah hal yang menjadi perdebatan, Alkogers. Karena kalau Anda berbelanjanya di Klenis Grosir, selalu Anda bisa tetap nabung dan juga tetap bisa berfoya-foya membeli barang-barang yang Anda inginkan, Alkogers. Karena di Klenis Grosir itu selalu ada promo di setiap harinya, dan promonya ada banyak banget. Contohnya ya, per hari ini ada Viva Anti-Aging Serum ukuran 20 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.800. Ada juga So Good Alphabet ukuran 400 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp6.900. Ada juga Joy Day Premiums yang Belgium Coklat ukuran 90 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Ada juga 2 Beli Bis Saus Cabai Ekstra Pedas ukuran 235 ml yang botol, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Ada juga Yona Day Pets 10 seat yang bag, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp5.000. Ada Kartika Bangalan Cheese ukuran 195 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Dan ada juga Shinsui Sakura Body Cleanser ukuran 380 ml, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.700. Dan ada juga lebih banyak lagi promo-promo lainnya di Klenis Grosir. Karena yang saya bacakan tentunya cuma beberapa aja, Alkogers, karena emang masih banyak banget ada promo-promo lainnya. Makanya langsung aja ke Klenis Grosir terdekat dari rumah Anda, karena di Klenis Grosir yang terlengkap dan termurah.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9.

dari The Massive yang semakin lama semakin kita kebingungan mau ngampus di mana, dan seringkali kita juga lupa tentang apa sih yang sebenarnya diperlukan sama dunia ini biar kita tepat untuk masuk ke kuliahnya. Dan sebenarnya Anda pada nyadar nggak sih, Alkogas? Ternyata ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas dan bisa dipakai kerja di mana aja, di berbagai bidang apa aja, Alkogas. Anda mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu untuk membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis dan wirausaha, sangat-sangat memerlukan yang namanya ilmu manajemen. Dan Anda tahukah bahwa kampus manajemen terbaik di Bali adalah, yap, selalu STIMI Handayani. Apa sih itu, Nat, STIMI Handayani? STIMI Handayani adalah Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen yang telah berdiri sejak tahun 1979. Anda udah lahir belum tuh ya? Kampus legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses, Alkogers. Bahkan udah terserap di berbagai bidang pekerjaan dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali maupun luar Bali. Kenapa tuh, Nat? Kok bisa kayak gitu? Ya, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan dalam bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun yang bau-baunya adalah teknik, harus dimanage juga dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif, Alkogers. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ada di mana tuh, Nat? Ada di pusat kota Denpasar, di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, Bali. Kalau Anda belum tahu di mana tuh, Nat? Kalau Anda tahu, pasti sih tahu ya yang namanya Jalan Sudirman Denpasar. Ketika Anda lurus, ikutin terus sampai di dekat SMA N2 Denpasar, Anda langsung bisa lihat sebuah pelang bertuliskan STIMI Handayani, Alkogers. So, jadi abis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, jadi gampang, tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani. Dan jadi tunggu apa lagi kan ya? Ayo deh, buruan daftar. Anda bisa nyari info pendaftarannya atau bisa mendaftar dari nomor WhatsApp-nya di 082-145-666-199. Sekali lagi saya bacain di 082-145-6-3-199. Karena STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali.

sebuah single Indonesia Pusaka sebagai ya sedikit kebanggaan kita sebagai warga Indonesia, karena kita sudah akan menjelang hari kemerdekaan negara tercinta kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebagai sedikit pemantik semangat aja di malam hari ini, Alkogers. Karena kita juga sudah sampai di pukul 7 malam, mungkin sudah pada sampai rumah, sudah pada pengen tiduran aja di kasur, namun tidak bisa karena masih ada banyak lagi pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Ya, enggak apa-apa. Semangat, Alkogers. Kita terus membangkitkan semangat 45 kita kembali setelah sekian lama kita tidak mendapatkan vibe 17 Agustus ya, karena tahun lalu tentunya kan udah 1 tahun kita harus bersiap meramaikan bagaimana perayaan hari kemerdekaan kita, Alkogers. Dan tentunya tentang aja bagi Anda yang masih ingin mendengarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Alko Radio Bali dari Belandika Musik Indonesia, atau ingin menambah wawasan kembali karena udah sampai rumah bisa lebih asik, lebih tenang itu kan ya, mendengarkan berbagai tips-tips tenang. Karena selama 1 jam ke depan, tetap program masih bakal menemani Anda di ajang Home Sweet Home edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. So, jangan kemana, stay close ya.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

kalau kita udah terlanjur kecintaan sama seseorang, rasanya kayak gak pengen lepas, atau bahkan takut banget sama yang namanya kehilangan, kalau guys. Namun pernahkah Anda mendengar kata-kata atau istilah seperti healthy boundaries atau batasan yang sehat dalam hubungan, kalau guys? Sebenarnya banyak ya mengira kalau udah pacaran atau menikah berarti kita harus bisa menyatu seutuhnya sampai-sampai akhirnya nggak punya sebuah privasi lagi, kalau guys. Dan mungkin juga sering ya kayak cek HP pasangan sampai 24 jam gitu kan. Terus harus tahu lokasi setiap detik, atau bahkan marah kalau pasangan mau kumpul-kumpul bareng teman-temannya. Ketika misalnya pasangan Anda adalah wanita, terus kumpul-kumpul bareng teman ceweknya yang ada satu cowok, Anda langsung curiga. Nah, itu sebenarnya cinta atau lagi pasang GPS pelacak di kantor sih ya? Sebenarnya menurut sebuah ulasan yang saya dapat, bahwa membangun batasan emosional dan digital yang sehat dalam hubungan itu ternyata justru sangat krusial untuk menjaga kesehatan mental dari kedua belah pihak, loh, Elkogers. Dan bahkan psikolog bilang, batasan bukan berarti kita nggak percaya sama pasangan, melainkan sebuah bentuk kesadaran bahwa kita adalah dua individu yang utuh, bukan satu orang yang dipaksa untuk berbagi kepala. Dan kalau Anda terus-terusan mengekang atau dikekang, yang ada malah timbul rasa cemas yang berlebihan, ketergantungan emosional yang tidak sehat, dan rentan terkena gangguan kecemasan atau anxiety. Dan hubungan percintaan yang sukses itu justru sering memberikan ruang bagi masing-masing individu untuk tetap bertumbuh, punya hobi sendiri, dan juga merawat kesehatan mentalnya secara mandiri, Elkogers. Dan mencintai seseorang mendalam tidak perlu menuntut kita untuk kehilangan jati diri kita sendiri, loh ya. Kalau hubungan Anda mulai terasa menyesakkan, mungkin Anda saatnya bukan untuk kabur ya, bukan untuk pergi atau bahkan keluar negeri, pindah kewarganegaraan, enggak ya. Tapi saatnya Anda duduk bersama dan merajut kembali balasan yang nyaman untuk pasangan Anda dan Anda berdua.

0: Yoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
4: yang penting beritanya beli.
5: 96.9
6: Elkoga Radio Bali.

Kuningan FM Malco Garidio Balit. Memang ya, yang namanya jatuh cinta, lagi-lagi jatuh cinta, memang kadang gak pengen pisah meskipun takdir udah mengatakan kita untuk harus berpisah, Helcogers. Hingga akhirnya keluarlah kata-kata dari Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Nah, sebenarnya emang jatuh cinta itu anugerah terindah ya, karena otak kita dibanjiri oleh hormon dopamin yang bikin kita merasa seperti melayang, bahagia, dan sangat bersemangat. Tapi apa jadinya kalau sebuah rasa sayang malah berubah jadi obsesi? Ya mungkin beberapa minggu belakang ini juga lagi tren ya sama film Obses kalau nggak salah namanya, yang bisa dibilang ternyata cukup mengerikan gitu kan. Sekarang kita bahas juga tentang obsesi. Berdasarkan sebuah artikel kesehatan nih, cinta yang tidak sehat atau cinta obsesif bisa memicu gangguan mental tersendiri loh, Helcogers. Cirinya apa aja tuh, Nat? Mulai dari kebutuhan konstan untuk divalidasi setiap detik, cemburu yang nggak masuk akal, merasa berhak untuk mengontrol seluruh tindakan dari pasangan, hingga mengabaikan kehidupan sosial di luar hubungan tersebut, Helcogers. Dari sudut pandang psikologis juga, orang yang terjebak dalam cinta obsesif biasanya memiliki ketakutan yang sangat amat mendalam akan penolakan atau memiliki abandonment issues, kalau nggak salah ya gitu bacaannya, dari masa lalunya. Alih-alih membahagiakan, ternyata hubungan ini justru malah merubah menjadi toxic relationship yang menguras energi fisik dan psikis. Jadi Anda jadi lebih gampang untuk insomnia, gampang jadi stres, bahkan kehilangan fokus dalam pekerjaan, Helcogers. Dan kesehatan fisik dan mental kita itu sebenarnya harganya mahal. Dan cinta yang tulus itu sifatnya membebaskan dan mendukung untuk kita bertumbuh, bukan mengurung dalam sangkar emas buatan sendiri. Meskipun emas, tapi itu tetap sangkar, Helcogers. Kalau Anda merasa terjebak dalam siklus ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog, atau bahkan ketika Anda memiliki keberanian yang cukup, memiliki kekuatan yang cukup, Anda bisa merubah sendiri, atau Anda yang sedang dalam sangkarnya, sebaiknya Anda harus segera untuk mencoba keluar dari sangkar tersebut.

mungkin kita sering ya melihat sesuatu yang sebenarnya kayak manipulasi di otak kita sendiri ya, Kogers. Seperti mungkin kita melihat adanya kerak-kerak pada dinding, kita melihatnya kok kayak panda ya. Terus kalau kita lihat contohnya seperti hanya handuk putih tergantung di kamar yang gelap, rasanya kayak kok kayak ada mbak-mbak kunti yang liatin tuh. Ngeri ya. Tapi sebenarnya itu sering banget hanya permainan dari otak kita, Kogers. Ada sesuatu yang bernama pareidolia. Ini adalah sebuah fenomena psikologis saat otak manusia melihat sebuah pola familiar seperti wajah, hewan, atau bentuk-bentuk tertentu pada benda mati atau gambar yang acak, Kogers. Contohnya, ketika Anda melihat bentuk wajah pada gumpalan awan, bagian depan mobil yang tampak seperti tersenyum, atau pola-pola di permukaan bulan yang terlihat seperti pohon beringin ataupun ya seperti pohon beringin lah yang paling sering saya dengar ya. Dan yang paling sering juga ketika Anda bisa membaca sesuatu yang sebenarnya bukan bacaan, Kogers. Contohnya, ketika Anda melihat plat mobil seseorang yang sebenarnya hanya kumpulan dari angka-angka, tapi Anda bisa melihat menjadi Gus. Nah, bisa menjadi Tia. Nah, padahal sebenarnya itu adalah gumpalan-gumpalan kata, atau bahkan bisa Anda melihat seperti Bos Big atau Bos Besar. Yang sebenarnya itu sebenarnya cuma angka-angka dari 8055, tapi kita malah bacanya Bos. Yang itu adalah sebuah fenomena yang gak bisa kita salahin. Karena itu adalah fenomena, Elkwars. Kita gak bisa mengontrol otak kita, kan ya. Sebenarnya itu penyebab terjadinya adalah karena cara kerja otak kita. Otak manusia itu sangat peka dan terbiasa mencari suatu pola visual yang sebenarnya tidak ada. Dan itu juga sebenarnya adalah sebuah naluri bertahan hidup kita, karena kemampuan cepat mengenali wajah adalah bagian dari evolusi untuk mengenali kawan atau ancaman, Kogers. Dan fungsi normalnya ini sebenarnya bukan sebuah gangguan jiwa, melainkan sebuah respon alami dari sistem saraf kita, Kogers. Jadi, tapi selalu ingat, jangan semuanya dilihat seperti tulisan ya. Apalagi hal-hal lainnya yang berbau seperti ya cukup sakral lah ya. Jadi jangan sampai salah baca, apalagi ya yang ada di berbagai jalan-jalan sekarang itu bacanya adalah HUT ke 81 RI, Kogers.

0: Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.
1: 96

sebuah single Berkibarlah Benderaku sebagai semangat lagi kita untuk membangkitkan semangat 45 kita Alkogers. Ya rasanya suasana bulan Agustus ini masih hangat banget ya. Bendera merah putih di mana-mana, aroma lomba-lomba 17-an sepertinya sudah mulai terasa. Lagu-lagu kemerdekaan juga sudah mulai terdengar di berbagai penjuru Indonesia dan semangat nasionalisme kita lagi tinggi-tingginya Alkogers. Tapi kalau kita ngomongin tentang soal kemerdekaan ya, pernah nggak sih kita merenung sejenak? Apa sih arti dari kata merdeka buat diri kita pribadi, buat kesehatan mental kita, dan buat hubungan percintaan kita, Alkogers? Banyak ya orang yang bilang kita itu sudah merdeka dari penjajahan fisik secara bulan lalu. Tapi apakah kita benar-benar sudah merdeka? Jangan-jangan hari ini kita justru masih terjajah oleh standar hidup orang lain di media sosial. Terjajah oleh tuntutan pekerjaan yang enggak ada habisnya. Atau bahkan terjajah oleh hubungan toksik yang mengekang kebebasan dari jiwa kita sendiri, Alkogers. Karena menurut sebuah ulasan dari yang saya dapatkan, merdeka secara psikologis berarti kita memiliki kebebasan untuk mengenali emosi kita. Emosi diri kita sendiri, berani menetapkan batasan yang sehat atau boundaries dan tidak membiarkan rasa insecure atau validasi seseorang lain mendikte kebahagiaan kita. Dan kalau kita bawa juga ke ranah percintaan, cinta yang merdeka itu bukan cinta yang saling mengurung, Alkogers. Bukan pula hubungan yang bikin kita takut jadi diri kita sendiri. Cinta yang merdeka adalah hubungan yang sportif di mana pasangan saling mendukung untuk bertumbuh, menghargai ruang pribadi masing-masing, dan tidak saling mengekang atas nama rasa sayang, Alkogers. Kalau Anda atau pasangan masih suka saling membatasi gerak hidup kita, curiga berlebihan atau memiliki potensi satu sama lain, aduh, itu namanya bukan merdeka berpasangan, tapi menjajah hati sendiri, Alkogers. Jadi, di momen kemerdekaan ini, ayo deh mulai kita riset ulang pikiran kita. Kita memerdekakan diri kita sendiri dulu dari stres yang tidak perlu, memerdekakan mental dari rasa cemas yang berlebihan, dan mulailah kita bangun hubungan percintaan nih. Kita mulai dari hubungan percintaan yang melekat sama anak muda sekarang, yang sehat serta membahagiakan bersama orang-orang tersayang, mau pacar ataupun orang-orang tercinta di rumah.

96,9 FM Malko Gary di Bali. Daripada kita membahas terus tentang cinta, bosan gak sih? Mending bagi Anda nih yang sampai sekarang bukan bingung mencari cinta, tapi lebih bingung mencari kuliah di mana, saya rekomendasiin Anda kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Elkogers. Kenapa tuh Nat? Ya, karena ini adalah sebuah plan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Dan di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada yang pertama, agroteknologi yang konsentrasinya pada bidang budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna untuk menunjang pengembangan pariwisata. Untuk kurikulumnya berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga prodi peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu ada juga prodi yang terakhir yang bisa Anda pilih, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya itu di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa, Tunat? Karena ya, dari sini kita bisa lihat bahwa staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok juga ke fasilitas kampusnya, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat yang pastinya dibutuhkan oleh semua mahasiswa. Dan dari itu aja kita kayaknya udah nggak perlu mikir-mikir lagi nggak sih, Elkogers? Bisa langsung kita putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung aja search di Google, Anda klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga kalau Anda yang mau informasi lebih lengkapnya bisa langsung Anda telepon di atas nama Insinyur Iwan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310, atau bisa juga di nomor 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

Sebenarnya pengen ya lebih lama lagi sama Elko Girls menemani Anda di malam hari ini. Namun sayangnya waktu terus berjalan, jam pasir terus terus meneteskan pasirnya, dan akhirnya kita sampai juga di pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali. Dan saya gak nyangka itu udah lebih 5 menit, maaf banget ya. Karena emang terlalu semangat saya untuk menemani Anda di malam hari ini. Jadi ya lebih-lebih dikit gak apa-apa lah ya. Dan saya juga mengucapin deh ya, terima kasih banyak buat Anda yang udah setia banget atensi di Elko Radio Bali selama 2 jam kebelakang. Dan juga sudah selalu atensi di jam berapapun kan ya. Dan bagi Anda juga mungkin tadi ada yang masuk requestan, Anda bisa request nanti di Jangkres and Dream ya, di pukul 9 malam nanti sampai di pukul 11 malam nanti Elko Girls. Mau kirim-kirim salam atau mau kirim-kirim mau lagunya terputarkan nanti bisa di Jangkres and Dream. Dan saya juga mau ingetin Anda jangan sampai mematikan radio Anda, karena selama 1 jam ke depan sampai di jam 9 malam nanti, Tante Prawira akan memutarkan berbagai lagu-lagu reggae acik yang akan menggoyangkan malam hari Anda. Dan biar gak tahu berlama-lama lagi, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Besar Bali, Tante Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang darah Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda. And see you. All day. 96.9. All night. 96.9. 96.9. The best music. 96.9. El Cobra.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
4: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
5: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Edengaden awak bisa depang anaki ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9 FM.
5: LL Koga. Radio Bali.
6: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
7: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
6: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
7: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
6: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
7: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agam Indonesia deh.
8: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
9: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
6: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
7: ILY? Oh, I love you.
6: I love you too.
10: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat malam Elkogers, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Jumpa lagi nih sama Bagas Krishna di Friday and Love, membahas tentang cinta sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 FM Alkoger Radio Bali. Selamat malam Alkoger. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu dimanapun berada dan apapun kesibukan Anda. Ya, meskipun cuacanya kurang bersahabat ya, karena memang ya paginya panas, siangnya hangat, malamnya dingin. Ya udah masuk bulan Agustus nih Alkoger, bulan kemerdekaan kita tercinta. Nah, pertanyaan sekarang, apakah hati Anda sudah merdeka dari dirinya? Wih, kita akan bahas mendetail ya malam hari ini bersama Bagas Krisna di Friday and Love, edisi hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020.

26, H-3 hari kemerdekaan Elkogers. Anda juga harus bisa memerdekakan diri dari perasaannya yang telah hilang. Tapi gimana kalau misalnya Anda sudah berpisah sama mantan, tiba-tiba ada undangan Elkogers. Banyak terjadi ya, apalagi sebentar lagi akan memasuki duase atau hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Semangat buat Elkogers atau keluarga besarnya yang akan melangsungkan upacara, semoga dilancarkan. Dan buat Anda yang sudah menjadi mantan, jika mendapatkan undangan, apakah Anda akan datang? Nah, ini kita akan bahas mendalam selama 2 jam ke depan, Elkogers. Boleh gabungan, kirim salam, request lagu, atau membagikan pandangan Anda terkait hal tersebut. Apakah harus datang ke nikahan mantan atau tidak? Boleh juga ikut polling kita ya di sosial media, di Instagram @elkogafm. Moga sudah buat postingan pollingnya di story terbaru. Dan yang mau gabungan, kirim salam, request lagu, juga bisa DM di Instagram tadi @elkogafm atau chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Tentu saja bisa gabungan via Facebook Messenger juga di Elang Kuasa Gagana, atau yang mau dengerin Bagas secara online nih bisa juga lewat streaming di www.elkogaradiobali.com. Bagas tunggu ya pandangan Anda mengenai datang ke nikahan mantan sama request lagu, kirim-kirim salamnya sampai jam 11 malam.

0: FM. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Hey, what's that? I need some music.
3: It rocks. Yeah. You are listening.

96.9 Alkoger Radio Bali, lagu dari The Weeknd, Binding Lights, artinya cahaya mengikat, itu kali ya. Untuk balas putar ini spesial buat Denny yang gabungan dari seputaran Denpasar. Kirim salam katanya buat teman-temanku, buat Kak Bagas semangat siarannya, udah siap belum 17-an? Siap ngapain? Siap aja ya, pokoknya siap gak siap harus siap nih Alkoger. Terima kasih banyak buat Denny, kemudian Bagas juga mau sapa yang gabungan via WhatsApp Alkoga. Ada Madehendra Saputra hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Katanya present, seperti biasa mau request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Merdeka! Ini Bagas suka nih, ngitung emotikon bendera yang dikirimin sama Madehendra Saputra. Hari ini ada 3, 4, 5, 6, 7 Welkogers, 7 emotikon bendera merah putih. Mungkin ini juga berkaitan sama angka 7 ya, apa yang berkaitan sama angka 7? Cristiano Ronaldo yang juga baru merdeka dari status singlenya Welkogers. Alias sudah resmi menikah ya dengan pasangannya. Selamat Bagas ucapkan untuk Cristiano Ronaldo, the real goods versinya Bagas. Bagas juga mau sapa yang lain nih, ada Kak Giri Mahendra juga hadir dari seputaran Sanur, mau request lagunya Maroon 5 judulnya Daylight. Untuk Friday in Love kali ini, bahas dong kisah cinta kasih kepada semua cerita yang ada di drama Cina, khususnya di Wuhan dan Shanghai. Kalau Dracin itu rata-rata kisah cintanya template Alkogers alias klise ya, mengenai CEO yang menyamar. Siapa nih yang mengharapkan punya pasangan kaya tapi hidupnya sederhana? Akhirnya dia itu menjalin hubungan dengan Anda dengan apa adanya, dan itu ternyata hanya merupakan pura-pura saya Alkogers, karena aslinya dia sangat kaya raya. Itu mimpi yang luar biasa ya bagi semua warga Konoha. Harapannya punya pasangan sederhana, tiba-tiba pas sudah nikah baru dia tahu. Aku sebenarnya sih yang menyamar, Beb. Jadi gak usah khawatir sama biaya pernikahan dan sebagainya. Kamu pasti sejahtera bersamaku. Wah, ada-ada saja ya. Kurang lebih gitu kisah cinta kalau di Cina. Kalau di Indonesia kebanyakan itu bukan CEO yang menyamar Alkogers, tapi orang biasa yang nyamar jadi CEO alias kebalikannya. Padahal ekonominya sulit, tapi depan pasangan terpaksa dia itu harus meninggikan egonya, harus menampilkan citra yang baik seperti pencitraan. Siapa yang suka pencitraan ya, itulah pokoknya. Nah, siapa lagi nih ya, biar gak ngalur ngidul Bagas ngobrol, mau sapa-sapa dulu yang gabungan sebelum kita membahas soal cinta lebih dalam Alkogers. Oh, ini ada Dewi nih, temannya Bagas juga hadir dari seputaran Jalan Merdeka, lagi nyari makan katanya nih Kak Bagas. Kebetulan kebetulan dengerin Alkoga, denger suaranya Kak Bagas setelah sekian lama. Wih, gak boleh gitu dong, harus sering-sering ya nyetel radionya di frekuensi 96.9, dengerin suara emasnya Bagas dan juga teman-teman yang lain. Pastinya asik malam hari ini Alkogers. Katanya mau request lagunya Hindia yang judulnya Everything You Are. Salamnya buat semua temanku aja yang kenal, buat Kak Bagas semangat siarannya, jaga kesehatan. Oke, terima kasih Dewi, langsung Bagas puterin lagunya. Ini dia Hindia, Everything You Are.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Bangun pemuda pemudi, bangun Elkoger, sudah mau 17-an. Lagu ini bakal puterin spesial buat Wayan yang gabungan via DM Instagram. Katanya lagunya ngikut aja kak. Ya udah, bakal puterin itu ya. Dalam rangka memperingati 17-an juga Elkogers. Ini bakal juga mau sapa, ada Hendra juga hadir dari seputaran Sanur, gabungan via DM Instagram. Mau request lagunya The Chang Shooters Hijrah ke London. Ini mungkin buat yang mau kabur aja dulu ya, tapi Bagas gak rekomendasikan nih. Wah, karena emang lagi 17-an, jadi harus tingkatkan rasa nasionalisme kita. Tapi menurut Bung Karno juga, di atas nasionalisme ada internasionalisme. Jadi ya kita sebenarnya satu kesatuan juga Alkoger, jadi gak ada batasan negara, semuanya tetap saling bahu-membahu demi hidup yang lebih baik, mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu katanya ya. Nah, kemudian Bagas gak mau sapa, masih di Instagram, ada siapa nih hadir? Ada Dek Jun-Jun, taruh dulu Bagas mau sapa. Selamat malam Kak Krisna, malam juga, boleh panggil Bagas saja ya. Krisna itu kayak gimana gitu rasanya. Jadi nama saya Bagas Krisna, dipanggil Bagas saja lebih enak rasanya. Ada Jun di seputaran Penati hadir, mau request lagunya Dashboard Konvensional yang Vindicated. Salamnya buat Mita yang dari Kauripan. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Langsungnya Bagas puterin lagunya ya, spesial buat Mita.

96.9 Koga Radio Bali. Lalu dari Maroon 5 Daylight, ini menceritakan hubungan dengan seseorang yang didekap dengan sangat erat Elkogers di malam hari sebelum esoknya kembali ke kehidupan nyata. Mesra sekali ya, apalagi jika orang yang Anda sayang benar-benar akan menghilang dari hidup Anda untuk selamanya. Dalam artian, bukan meninggal dunia Elkogers, tapi memang harus kembali ke kehidupan nyata bersama dengan kekasih sejati pilihan hatinya. Waduh, gimana maksudnya ya? Berat juga nih Bagas menjelaskan. Tapi kadang-kadang memang cinta itu unik Elkogers. Ada kalanya kita berjuang mati-matian, tapi semesta berkehendak lain. Kita benar-benar mencintainya, dia juga mencinta kita, tapi tidak bisa hidup bersama. Itulah yang membedakan kita dengan berbagai kisah di dunia maya. Tidak seindah drama hidup kita Elkogers, tapi harus belajar menjalaninya. Dan malam hari ini Bagas sudah siapkan beberapa topik menarik ya, dengan kaitannya mengenai datangkah Anda jika diundang ke nikahan mantan. Ini sudah beberapa yang gabungan, ada temannya Bagas ya, ada Putri hadir dari seputaran Kute. Katanya kalau aku sih males kak. Wah, ya wajar juga sih. Memang kalau perempuan ini sudah menjalin hubungan dengan orang baru yang lama benar-benar dibuang Elkoger, alias dijadikan pelajaran saja. Jadi memang tidak terlalu banyak diumbar, tapi jika mendapatkan undangan, ini kalau menurut Putri pribadi ya, ini katanya memang malas saja datang ke nikahan mantan. Terus katanya mau kirim salam juga buat semua yang udah nyakitin aku dulu. Nyesel kan sekarang nyakitin, wey, gaya amat nih Putri. Makasih udah gabungan Putri, mau request lagu, katanya lagunya Perunggu, yang mana aja boleh, oke nanti Bagas cariin. Tapi Bagas juga mau sapa yang gabungan di Instagram, ada di Suputra hadir, dari seputaran Abian Smal, mau request lagunya Jikustik, judulnya Pandangi Langit Malam Hari. Lagunya benar-benar romantis judulnya, Pandangi Langit Malam Hari. Ada apakah di langit malam? Ada bintang, Elkogers. Kalau siang hari, mandangin langit sakit mata Anda ya. Melihat matahari yang sangat terik, belakangan memang panasnya luar biasa. Anda ngerasa nggak kalau emang belakangan ini awan itu sangat jarang tampak ya? Tapi nggak tahu di seputaran Denpasar. Bagas berapa hari ini emang kebanyakan tidak di Denpasar pokoknya, Elkogers. Ini katanya mau kirim salam buat Bagas Krishna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Praksin, masa depan diraih saat ini. Itu benar sekali, Elkogers. Kalau nggak saat ini, ya kapan lagi? Harus semangat ya membangun masa depan Anda mulai dari diri sendiri. Jangan terlalu bergantung pada orang lain, apalagi tambatan hati yang belum pasti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya. Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

96.1 Narkoga Radio Bali, lagu dari Perunggu 33 kali. Mau kita ke pukul 10 lebih 7 menit waktu di Elkoga. Dan Anda bisa temani Bagas Krisna di Resen Dream edisi hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Seperti biasa tiap Jumat kita membahas tentang cinta di Friday in Love, dimana topik hari ini adalah membahas undangan nikah dari mantan. Jika Elkogers diundang, apakah Anda akan datang ke pernikahan mantan Anda? Meskipun kenangannya telah lama hilang, tapi pastinya masih ada rasa yang tersisa. Wih, gimana caranya itu ya? Nah, sebagai pengen tahu pendapat Anda nih, Elkogers. Tadi udah ada yang gabungan, katanya nggak datang kalau mantannya nikah. Tapi itu dari POV cewek. Kalau nggak salah Putri namanya tadi udah gabungan, terima kasih. Kemudian Bagas juga mau sapa, ini udah banyak banget yang gabungan ya di Instagram sama Facebook, belum Bagas sapa. Tapi buat Anda yang masih mau gabungan, kirim salam, request lagu, atau memberikan pandangan mengenai undangan nikah dari mantan. Mungkin ada yang punya pengalaman, atau jangan-jangan sebentar lagi Anda akan menghadiri nih undangan dari mantan Anda. Berhubung berapa waktu lagi kita akan menikmati yang namanya hari baik bagi umat Hindu untuk melangsungkan pernikahan, maka sudah dapat dua Nelkogers, dua undangan minggu depan ya. Kalau Anda mungkin ada yang melangsungkan upacara, mungkin dari keluarga besarnya, semoga dilancarkan dan ingat jaga kesehatan. Untuk lagi yang mau gabungan ya, nih Bagas biar nggak ngelindur nih, makin banyak bahas yang lain-lain. Yang mau gabungan bisa chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Boleh juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, hanya sampai jam 11 malam.

96.1 Nanal Koga Radio Bali. Lagu dari Khalid yang Dumb and Broke. Pakai seputarin buat Sita yang gabungan dari seputaran Gatot Subroto. Kirim salam katanya buat teman-temanku, buat Kak Bagas semangat siaran, dan salam juga buat bapak yang lagi lembur. Wih, anak yang baik ini ya, berbakti pada orang tua, nyemangatin yang lagi lembur. Wih, mantap sekali nih Alkogers. Terus ini Sita juga mau komentar sedikit mengenai topik kita malam hari nih Alkogers. Jika diundang sama mantan ke nikahannya, apakah akan datang atau tidak? Menurut Sita katanya datang aja, kenapa tidak? Toh kan sudah sama-sama putus dan sudah ada pasangan baru. Ini ada syaratnya ya, datang tapi dengan pasangan baru masing-masing gitu Alkogers. Tapi gimana nih kalau misalnya ada yang udah putus nih, kemudian mantannya udah menjalankan pernikahan, tapi kita yang belum punya pasangan Alkogers. Nah kalau itu gimana? Kalau ini kan Sita udah punya pasangan, jadi gak masalah ya datang ke nikahan mantan gitu kurang lebih. Makasih banyak Sita. Kemudian Bagas juga mau sapa di WhatsApp, ada Bligus Bawo ini baru hadir. Selamat malam katanya buat Bagas Krisna, semangat menyambut HUT RI ke-81. Bligus Bawo hadir di Batu Bulan, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Bli. Mau request akunya Ahmad Ben, judulnya Bidadari di Kesunyian. Kalau mantan nikah, oke, ini menurut Bligus Bawo ya mengenai topik hari ini. Kalau mantan nikah, kalau menurut saya datang saja. Oke, luar biasa, dewasa sekali ya Bligus Bawo. Salam katanya buat Bagas, sehat selalu. Baru stay tune Elkoga Radio Bali, mantap. Jadi sudah ada dua yang komentar. Kalau mantannya nikah diundang ya datang saja. Tapi kalau Sita tadi ada syaratnya datang dengan pasangan. Kalau Bli Gus Bawo mungkin datang aja ya meskipun belum punya pasangan. Itu menghormati undangan juga. Mantap ya Bli. Bagus juga mau sapa siapa lagi nih gabungan ya. Tadi di WhatsApp udah, di Instagram ada yang gabungan. Saiful Rahman hadir dari Situbondo. Jauh banget nih. Request lagunya Melly Guslow featuring Evan Sanders tentang dia. Kalau nggak ada lagunya Mika Tambayong yang bekas pacar. Nah ini lebih cocok kayaknya dengan topik kita malam hari ini. Jadi Bagas udah siapin lagunya Mika Tambayong. Tapi sebelum itu Bagas juga mau sapa temannya Bagas. Ada Made hadir dari seputaran bandara. Wah ngapain nih Made ke bandara? Katanya mau request lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Kalau membahas topik datang kondangan itu relatif katanya. Kalau ada teman yang diajak enggak masalah. Kalau enggak ya enggak ngapain juga gitu. Oh, mungkin kalau misalnya diundang sama mantan, tapi mantan Anda itu masih temenan ya sama teman-teman kita juga. Jadi satu circle gitu Alkogers. Satu kelompok, satu komunitas, mungkin teman kelas itu ngundangnya rame-rame buat teman sekelas. Jadi datang aja karena ada yang diajak. Itu kurang lebih Made ya. Terima kasih banyak udah memberikan pandangannya. Langsungnya Bagas puterin lagunya Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa spesial buat Made yang lagi di bandara.

0: 이니라디오쿠
1: 복간 이니라디오쿠
0: 복간 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 또 이니라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.6 Narkoga Radio Bali. Lagu dari Mika Tambayong, Bekas Pacar. Wah, ini lagunya menceritakan perselingkuhan sahabat sama pacar sendiri. Gak boleh ya kita ngerebut pasangan dari orang tersayang kita, Kogers, alias sahabat atau teman. Itu benar-benar merusak yang namanya tali silaturahmi. Percayalah, saya punya pengalaman sejenis soal itu. Nah, lagunya udah bakal puterin ya, spesial buat Saiful Rahman tadi yang gabungan via DM Instagram. Pindah ke Facebook, udah banyak juga gabungan. Bagas mau sapa Komang Aryani hadir dari seputaran Denpasar. Minta lagunya Linkin Park, One Step Closer. Udah bakal puterin tadi untuk sedikit mengobati rasa ngantuk dan juga stres Anda. Karena penelitian menyebutkan bahwa mendengarkan lagu Linkin Park bisa menghilangkan stres, Alkogers. Apakah benar? Ya benar banget dong, apalagi lagunya asik ya, maknanya juga dalam. Makasih juga mau sapa ada Kadek Giri hadir, mau request lagunya Padi, judulnya Tempat Terakhir. Udah Bagas siapin, lagi sebentar diputerin. Bener ya, oh paling terakhir kayak Angel Koger. Sabar, sabar, semuanya akan diputer. Kemudian makasih juga mau sapa ada Hendra dari seputaran Sanur, request lagunya Cash Cash featuring Christina Perry Hero. Ini dia yang kita dengarkan sekarang. Langsung diputerin, ini dia lagunya.

96.6 Koge Radio Bali. Baik sekali ya lirik lagu ini. Mau katanya di kekasih kedua. Alkogers mau gak dijadiin yang kedua? Kalau udah saking cintanya, saking ngebucin, ada saja yang rela ya menjadi yang kedua, bahkan ketiga Alkogers. Tapi percayalah, cinta sejati itu sebenarnya tidak mengenal jumlah ya. Karena emang manusia itu sejatinya dilahirkan untuk memiliki banyak pasangan Alkogers. Tapi kan kita sebagai makhluk yang berakal budi dan tinggal di NKRI tercinta, dengan banyak aturan dan juga norma alias aturan tak tertulis, kita di sini dituntut untuk hidup setia. Jadi satu pasangan sehidup semati. Gitu kurang lebih ya. Jadi buat Anda yang mau jadi orang kedua, lebih baik dipikirkan lagi. Apakah Anda bisa menerima realita tersebut? Kemudian karena kita menikah di negeri ini, kayaknya harus banyak juga mendapatkan pertimbangan dari keluarga, teman, dan sebagainya. Meskipun yang menjalankan cinta itu kita sendiri Alkogers. Tapi apapun itu, semoga lancar di hubungan percintaannya. Lagu ini bakal puterin spesial buat Ricky di Mengwi yang hadir gabungan via Facebook Messenger. Ada juga Kadek hadir dan Pasar. Minta lagunya Bondan Prakoso featuring V2 Black Kroncong Pro Tol, udah Bagas puterin tadi, semoga didengar. Dan ada siapa lagi nih hadir? Ada Beligus Bahwo ya. Masih stay tune katanya, takut ketiduran. Oke, jangan khawatir Beli. Meskipun tidur, lagunya tetap akan mengudara. Mungkin bisa menemani tidur Anda ya, yang mungkin lelah bekerja seharian, weekend, besok libur, tapi yang harus tetap bekerja seperti saya. Jaga kesehatan, semangatnya dijaga, apalagi kita mendekati tahun baru, masih lama tahun baru, mendekati 17-an Alkogers. Pasti banyak ada kegiatan, mungkin yang lomba-lomba 17-an, harus nyiapin panjat pinangnya, atau mungkin ada yang nyiapin lomba makan kerupuknya, lari karung, lari dari kenyataan, dan sebagainya. Pokoknya semoga dilancarkan. Dan buat melancarkan acara Anda yang mungkin lagi lembur malam hari ini, Bagas siapin lagunya Griffin, Nobody Compares to You. Spesial buat Anda yang berusaha membandingkan pasangannya dengan orang lain. Nah, boleh gitu ya, karena memang tidak ada yang bisa kita bandingkan Alkogers. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Dan lagu dari Griffin, Nobody Compares to You ini bisa menggambarkan hal tersebut. Langsung kita dengerin, ini dia lagunya.

0: watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.

96.9 Alkobda Radio Bali. Lalu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. Jadi itu persamaan kita di malam hari yang indah ini. Lagu ini juga di request sama Yunita yang hadir dari seputaran Kerobokan. Kirim salam katanya buat temanku Riri dan juga buat Kak Bagas, semangat siarannya. Untuk topik malam hari ini, jika diundang nikah sama diundang nikah lagi diundang ke nikahan mantan, katanya siap hadir, lumayan dapat makan gratis. Ternyata alasannya konsumsi alkogers, mantap ya, makasih banyak udah gabungan. Ini terakhir juga ada yang hadir nih dari seputaran WhatsAppnya Alkoga, lewat WhatsApp Alkoga maksud Bagas. Ada Ratna hadir, malam kak, mau request lagunya ada band judulnya Manusia Bodoh. Oke, bentar lagi Bagas puterin ini notalk ya. Salam katanya buat pendengar setia Alkoga aja, selamat malam semuanya, semoga kita selalu sehat, diberkati rezeki yang banyak. Emoticon love 3, emoticon senyum 4. Buat kakak hati-hati di jalan, semangat siaran ya. Oke, sukses semua katanya, terima kasih banyak Ratna. Ditunggu lagunya, sebentar lagi langsung Bagas puterin. Dan sampai juga kita di akhir kebersamaan Alkogers, tapi sebelumnya Bagas mau ngasih tahu hasil polling dari sosial media kita mengenai mantan yang ngundang ke nikahannya, Alkogers dateng atau enggak nih. Ternyata dari akun New Bagas ini hampir 67% ya, hampir 70% memilih untuk tetap datang ke undangan nikahan mantan. Alasannya banyak Alkogers, mungkin ada yang ingin menjalin silaturahmi, atau kayak tadi ada yang pengen nyari makan gratisannya, atau mungkin karena udah dewasa dan bisa menerima realita. Jadi berterima kasih pada mantan yang sudah memberikan banyak kenangan dan juga pelajaran. Mantap ya, Bagas mau sapa ada Kak Medi, ini Medika Saputri hadir. Medika Saputri memilih skip katanya, males gak datang ke nikahan mantan. Wah, mantap ya, kemudian ada di Suputra, ada Agus, ada Kresna, ini juga hadir sama Dika, memilih ya dong hadir ke nikahan mantan, luar biasa. Sementara di sosial medianya Alkoga, di Instagramnya ternyata 100% hadir ke nikahan mantan kalau diundang. Seperti misalnya Saiful Rahman, ada Adi juga ini ya hadir, ada Hendra, ada Agung juga sama memilih untuk tetap hadir ke nikahan mantan jika diundang. Terima kasih buat Alkogers yang sudah gabungan membahas topik kita di Friday in Love edisi hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dan buat Anda yang mengalami kejadian serupa, mungkin diundang ke nikahan mantannya, ya pokoknya semangat, jangan sampai baper. Ingat ya, kita udah dewasa sekarang, belajar mengikhlaskan, dan semoga Anda yang belum menemukan jodohnya, segera dipertemukan. Karena udah jam 11 lebih, sekarang Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Jazz Collector mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.
3: Sebuah kisah.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: Perjuangan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.
1: Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9
1: The best music. 96.9 El Cobra Radio.

0: Gempa berkekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.
4: Kembali kembali

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Pagi ini ada Mika Karisa.
1: Dan kita semua di LKGR Fresh Morning.
0: Sampai jam 9 pagi. Stay tuned.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Gimana Elkoger untuk pagi hari ini? Apakah Anda sudah terbangun dengan kondisi fit dan bugar? Wajar sih, karena ini kan hari Sabtu.
1: Oh iya.
0: Jadi gak semua orang itu harus diwajibkan bangun pagi gitu loh Yuda.
1: Nuansa weekend gini ya. Waduh, tapi gak apa-apa. Walaupun dari Sabtu banyak yang belakangan bangunnya, maksudnya siangan kok belakangan ya. Tapi bisa kita lihat banyak kegiatan bisa dilakukan dari Sabtu ini dong.
0: Iya, contohnya
1: membajak sawah. Bikin nasi goreng.
0: Bisa. Bikin nasi goreng.
1: Iya benar. Kemudian bersih-bersih rumah. Ah nih bersih-bersih rumah nih jarang banget bisa dilakukan misalkan pada saat weekdays kan.
0: Iya.
1: Di weekend bersih-bersih rumah. Jadi bagi Anda yang memiliki anak atau pasangan yang biasanya hari Sabtu Minggu mau santai dulu, tiba-tiba disuruh bangun lebih pagi kan. Ayo bantu-bantu mama gitu.
0: Atau enggak, sebenarnya enggak, mamanya enggak ngomong tapi gedebak-gedebuk gitu loh ya.
1: Oh, iya.
0: Iya kan.
1: Itu adalah kode alam tuh. Saya ingat waktu kecil tuh masih tidur tuh jam 5 loh bayangin tuh jam 5 pagi tuh. Teblak, seret, kontang-kontang. Oke, itulah tanda berarti sebelum jam 6 tuh matanya udah apa namanya menggantung gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Apa bisa enggak bantu? Terus kata-kata berikutnya adalah nggak usah bantu, repotin kamu.
0: Habis itu nanti punya anak nggak bisa ngapa-ngapain. Kan padahal tadi udah disuruh nggak bantu, ya wes gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Benar. Tapi anak kecil waktu itu disuruh bantu juga random kan?
0: Iya iya.
1: Yang ada tuh pernah nggak ngeliat kayak awalnya kita minta biar semuanya itu tertata, lama-lama. Kok jadinya ribet ya liatnya balik ya.
0: Nah bikin mama-mama kita emosi aja ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi ya semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini lancar Elkogers. Kalau yang memang momennya libur gitu ya, liburan, mau hangout barangkali itu juga gak ada kendala sama sekali ya.
1: Benar banget. Sambil nemenin kegiatan Anda di pagi hari ini dari Sabtu ini, tentu saja kita sudah menyiapkan berita-berita asik di sesi berisik dari jam 7 sampai jam 8 pagi untuk Anda semuanya.
0: Yuhu, sudah pasti berita-beritanya dari Harian Umum Nusa Bali nanti ya. Kita bacakan beritanya ada apa saja. Lanjut lagi di jam 8 pagi, kita akan ngobrol asik edisi kali ini adalah El Kugatra.
1: Wah, berita-berita yang lagi hot selama sepekan terakhir.
0: Iya, benar.
1: Banyak kok berita-berita hotnya, tenang aja, nggak cuma makanan yang hot ya.
0: Iya, kita spill-spill lah nanti ya, Kogersia. Tapi kalau misalnya Anda punya berita yang Anda soroti banget selama seminggu terakhir ini, boleh dikasih tahu ke kita juga, barangkali kita kelewatan. Kan saling ngingetin lah, ternyata sepekan terakhir ini banyak huru-hara ya gitu.
1: Benar. Ih, Mika sama Yuda taunya cuma segini, padahal ada ini loh. Oh, kasih tahu aja.
0: Iya, benar. Wah, full berita nih sepertinya hari ini Elkogers.
1: Benar banget. Jadi biar lebih semangat, yuk kita dengerin koleksi lagu asik dari Elkogar Radio Bali. Masih barengan dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
5: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
4: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
6: bulan Agustus 2026.
4: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali. 96.9

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Gimana ya Kogers, gak lagi galau kan untuk urusan kuliah?
1: Enggak. Dengan Sains dan Teknologi Universitas Parmadewa dong.
0: Iya, karena kampus ini adalah kampus yang tepat sekali untuk Anda yang memang ingin punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga gak cuma tentang cocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Serta kampus yang satu ini ya Koger sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa.
1: Keren-keren pastinya prodi yang ada di sini ya. Jadi ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa Elkogers pilih. Yang pertama ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang keempat, ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan, berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang yang berkaitan dengan manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Skerkerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Itu baru prodinya saja. Dari sisi staf pengajarnya, Elkogers terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan fasilitas kampusnya juga tidak perlu diragukan lagi ya, karena kelasnya sudah jelas sekali bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi segera ya daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap silakan langsung klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Sesuai janji kita berdua, kita hadirkan berita-berita asik ke tengah ruang dengar Anda terlebih dahulu.
1: Nah, benar banget. Berita-berita yang datang dari Harian Umum Nusa Bali edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026 ya.
0: Iya, dimulai dari Yuda dulu deh.
1: Oke deh, aman.
0: Yuda menemukan berita apa di Harian Umum Nusa Bali?
1: Di sini saya menemukan ada sesuatu yang menarik, yaitu saya gulung dulu orangnya. Sampah kelapa muda disulap jadi kokopit. Weh, keren.
0: Wow.
1: Jadi ini sampah kelapa muda menjadi salah satu jenis sampah yang banyak ditemukan di kawasan Pantai Seminyak, Kecamatan Kota Badung. Sampah dari pengunjung pantai tersebut tidak semuanya dibawa ke TPA ya. Sebagian diolah menjadi kokopit dan bahan pupuk. Ketua TPS 3N menyatakan Desa Adat Seminyak mengelola sekitar 36 ton sampah setiap hari. Dari jumlah tersebut sekitar 12 atau 15 ton merupakan sampah sisa atau residu yang harus dibawa ke TPA Suwung. Sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, sementara itu sampah dari usaha pariwisata diperkirakan sekitar 40% dari total sampah yang dikelola. Sampah yang dikumpulkan dari kawasan pantai jumlahnya lebih sedikit. Nah, sampah pantai yang dimaksud merupakan sampah yang ditinggalkan pengunjung. Jadi sampah itu berbeda dengan sampah kiriman yang biasanya meningkat saat angin musim angin barat. Dari berbagai jenis sampah yang ditinggalkan pengunjung, sampah kelapa muda menjadi salah satu cukup banyak. Jadi sampah kelapa muda dipilah dari sumbernya sebelum diolah menggunakan mesin pencacah di TPS 3R. Saat ini TPS 3R Desa Adat Seminyak memiliki satu mesin pencacah berukuran besar yang khusus digunakan untuk mengolah sampah kelapa. Kelapanya lumayan, sampah kelapa muda kita cacah, sebagian jadi pupuk, kemudian ada yang bentuknya seperti kokopit dan itu kita jual. Hasil pencacahan berupa kokopit kemudian dimanfaatkan kembali, sebagian hasil lahan juga dijual pada pihak yang membutuhkan. Namun pengelolaan dalam jumlah besar masih terkendala tempat penyimpanan. Woi. Berarti dengan banyaknya ada kelapa muda ini, banyak orang tuh suka minum es kelapa muda ini.
0: Iya. Karena sebenarnya kan air kelapa ini menyehatkan.
1: Betul.
0: Iya kan? Dan sekarang juga orang-orang udah lebih aware gitu sama yang namanya kesehatan daripada minum yang aneh-aneh, ya kan?
1: Iya, banyak kemasan-kemasan gitu kan.
0: Kemasan, banyak gula juga.
1: Betul.
0: Jadi sasarannya ya yang paling simpel adalah ya air kelapa ini.
1: Betul.
0: Makanya akhirnya jadi peminatnya banyak. Tapi kan ya bungkusnya itu ya, bukan bungkusnya.
1: Buahnya, buahnya.
0: Buahnya itu loh ya.
1: Iya, benar.
0: Kan mesti difungsikan dengan baik gitu.
1: Betul. Nanti kalau ada yang bilang, "Oh, kenapa sih kelapa seperti ini airnya dikit, bawahnya gede?" Anda itu protes sama alam lagi. Gak boleh gitu ya. Itu udah dari alam sebelum kita ada, udah ada kelapa gitu. Tapi emang pengolahannya memang perlu dilakukan secara signifikan ya.
0: Iya, iya, iya. Dan syukurnya ada yang menemukan itu ya.
1: Iya,
0: menemukan akhirnya ini gak jadi sampah gitu aja gitu kan.
1: Betul, betul.
0: Bekas batok kelapanya dan sejenisnya itu.
1: Benar. Ya kan? Ini untung dikelola kan ya. Dari 30 itu 15 ton itu ke TPA, berarti sisanya itu kan 35, 15 ton ke TPA. Berarti ya lagi 20 itu dikelola masyarakat di sana loh.
0: Wah, keren, keren, keren.
1: Keren, keren ya.
0: Ya, ini jadi inspirasi untuk kita semua ya. Dan beralih ke satu berita lainnya, ini mengenai pesisir Kampung Kusambe yang kian terdesak, Kak Gers ya. Terdesak oleh apa? Terdesak oleh air laut.
1: Wow.
0: Ya. Jadi pesisir Kampung Kusambe, Desa Kampung Kusambe, Kecamatan Dawan Kelungkung kian terdesak, Kak Gers. Gelombang pasang kembali menerjang kawasan tersebut hari Jumat kemarin dengan hempasan ombak terus menghantam terminal penumpang fastboat The Angkal dan menggerus pasir di sekitar bangunan terminal. Pantauan di lokasi, ombak datang berulang-ulang dari arah laut dan langsung menghantam bagian depan terminal. Pada saat bersamaan, air laut mengikis permukaan pasir dari kedua sisi terminal. Pengikisan tersebut membuat posisi air laut semakin mendekati fasilitas yang berada di sepanjang pesisir. Desakan air laut itu juga mengancam kios desa yang berada di sebelah timur terminal. Jarak antara titik akhir sapuan ombak dengan kios kini hanya beberapa meter saja, dan kondisi ini memperlihatkan semakin sempitnya ruang aman di kawasan pesisir Kampung Kusambe yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi terjangan gelombang. Perbekal Desa Kampung Kusambe itu mengatakan kondisi tersebut terlihat di kawasan depan ruang tunggu The Angkal ya, hingga depan kios desa, dan gelombang bahkan menerjang sampai garis pantai ke arah timur. Tidak hanya mengancam fasilitas di daratan, gelombang tinggi juga terdampak terhadap aktivitas pelabuhan tradisional barang di pesisir Kampung Kusambe. Aktivitas bongkar muat sempat terhenti ya Kogers, karena kondisi ombaknya yang cukup besar ya. Dan disebutkan di sini juga meski kondisi ombak di kawasan pantai cukup tinggi, aktivitas penyeberangan penumpang orang itu dari dan menuju Nusa Penida masih berjalan normal seperti itu. Dan aktivitas bongkar muat penumpang itu juga tetap berjalan seperti biasa. Bahkan terdapat 3 pelabuhan utama yang masih melayani aktivitas penyeberangan Nusa Penida di kawasan tersebut, yakni Pelabuhan Tribuana dan Pelabuhan Banjarbias di Desa Kusamba, serta Pelabuhan Deangkal di Kampung Kusamba. Ini pasti masyarakat di sana, masyarakat pesisir was-was juga nih.
1: Benar banget ya, dan memang beberapa hari terakhir ini ombaknya cukup gede. Mm-mm. Jadi mari kita doakan semoga semua dalam kondisi selamat, dan bagi yang Anda ada rencana mau ke arah pesisir, lihat-lihat kondisi ya.
0: Iya, itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini untuk Anda, Elkogers.
1: Jadi kalau mau tahu berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik Berita Asik di Elkogafreshimo Ring dan juga Beautiful Sunday.